0: kemampuan berpikir kritis.
1: Baik.
0: Jadi kemampuan berpikir kritis ini dengan begitu mereka bisa memfilter ya, mengidentifikasi konten-konten, karena sekarang itu kan apalagi dengan bantuan artificial intelligence, banyak sekali orang bisa melakukan berita-berita palsu,
1: okay,
0: mendesain banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, dan saya kira ini penting untuk bagaimana mereka bisa kritis sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang dianggap negatif itu bisa
1: ditolak. Pak Prof, silakan disampaikan.
2: Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Maluku dan khususnya kepada anak-anak muda kita bahwa damai itu adalah indah, damai itu adalah perintah agama, damai itu adalah kebutuhan dalam kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita wujudkan, kita ingin untuk bisa mengimplementasikan dalam ketumpung kehidupan dalam rangka menjaga Maluku damai, Maluku indah, dan Indonesia damai.
1: Baik, Pak Wayan, singkat saja menutup.
3: Baik, mungkin dua hal sebagai closing statement. Yang pertama, saya berharap bagi masyarakat Maluku, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak di usia sekolah, saya berharap supaya tidak semata-mata karena sudah menyekolahkan anaknya di sekolah favorit atau merasa menitipkan anak sekolah terus merasa bebas tanggung jawabnya untuk mengawasi anak-anaknya. Ini peran keluarga ini sangat penting.
1: Peran keluarga.
3: Yang kedua, tentu untuk dalam rangka mencetak generasi emas ya, untuk mencapai Indonesia emas 2045 nanti ya, 100 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini bukanlah tanggung jawab saya. Bukan juga tanggung jawab Pak Bapak. Tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, tugas dan tanggung jawab kita semua.
1: Baik.
3: Itu kira-kira. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan dengan demikian pendengar, berakhir sudah Dialog Aspirasi Maluku kita di hari ini, Selasa 8 September 2026. Jaga Maluku, jaga Indonesia, cegah dan tangkal penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila di ruang digital. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita, Ibu Kabid, Pak Said, Pak Prof, dan juga Pak Wayan. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang menarik. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19 dari yang memulihkan situasi masyarakat dalam kondisi ini.

0: transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosen Anwar melaporkan.
1: Di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.

0: Sebelumnya, pihak KAI 26 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas 26 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI 26 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRTPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambah baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti di bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, burung betul. Itu lagi, sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa, kurang bawah kalau kita ya. Aman.
8: Aman itu gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
8: Itu masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita kencet bulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara QoQ tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026 serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif.

0: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
1: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak.

0: dilakukan dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaan yang bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi mendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana.

0: pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony D. Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, baik pendengar, Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Baru saja kita menyimak berbagai informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi ini. Dan perjalanan waktu kita untuk Maluku pagi ini sudah sampai di pukul 9.36 waktu Indonesia Timur. Kita akan lanjut lagi untuk terus menemani Anda pendengar di gelaran edisi siaran kami di hari ini 8 September 2026 pendengar. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang ada di seluruh persada Nusantara ya. Semuanya masih dalam nuansa pagi. Pagi-pagi tentunya suasana segar, udaranya sejuk. Tapi untuk beberapa lokasi atau beberapa wilayah di Indonesia tentunya masih diperhadapkan dengan masalah kondisi kesehatan udara. Ya, seperti di wilayah Jakarta, Jabodetabek sebagian akibat dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, dan juga di Jawa Tengah ada juga dampak abu vulkanik erupsi Gunung Merbabu dan juga Gunung Semeru. Ya, pendengar, bertepatan dengan erupsinya beberapa gunung di Indonesia di beberapa hari kemarin ya, secara bersamaan ya. Kemudian juga di Kalimantan ya, dan sebagian wilayah Sumatera juga masih diperhadapkan dengan masalah kualitas udara ya, akibat karhutla yang terjadi. Ya, itu beberapa informasi yang coba saya petik juga ya, di beberapa trending topik pagi ini di beberapa platform media informasi independen di tanah air pendengar, termasuk di rri.co.id. Selanjutnya di info terkini, saya akan giring Anda kita bersama di sesi info terkini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar.
1: Maluku pagi ini

0: Martini.
1: Baik, pendengar, saatnya saya hadirkan informasi-informasi tercepat, terupdate terkini di sesi info terkini. Dari laman informasi kami di rri.co.id tentunya, saya sudah siapkan beberapa informasi menarik untuk Anda.

Iya, pendengar, kita awali dengan informasi terkait erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau. Pendengar, Gunung Anak Krakatau yang terjadi erupsi sejak Jumat malam hingga dengan hari kemarin telah membawa dampak luas. Dentuman keras, lava pijar, dan abu vulkanik menjadi rangkaian aktivitas gunung berstatus level 3 atau siaga. Sebaran abu vulkanik yang dilontarkan kemudian bergerak semakin menjauh mengikuti arah angin pada berbagai ketinggian. Material tersebut terpantau mencapai Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat. Aktivitas erupsi itu juga turut membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap tsunami yang terjadi Selat Sunda di Desember 2018. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG memastikan kondisi Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan potensi keruntuhan pemicu tsunami. Kepala PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati mengatakan, tubuh gunung yang terbentuk kembali masih relatif kecil. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi aktivitas Anak Krakatau setelah erupsi dan longsoran besar di 2018. Pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi di 22 Desember 2018 masih relatif kecil. Dan kondisinya tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu terjadinya tsunami. Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi itu kecil. Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan dampak erupsi tidak berhenti pada kawasan gunung semata. Aktivitas juga menyentuh permukiman, perairan, kawasan wisata hingga wilayah yang berada ratusan kilometer dari anak Gunung Krakatau.

Terkait dengan erupsi tersebut, 8 bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik dari anak gunung Krakatau. BMKG mengintensifkan pemantauan aktivitas gunung anak Krakatau selama 24 jam on time. Pemantauan dilakukan terhadap dampak erupsi bagi atmosfer, penerbangan, dan wilayah pesisir Selat Sunda. Citra satelit pada hari Minggu 6 September kemarin sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat menunjukkan dua klaster sebaran abu vulkanik. Sebaran abu meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga ke Bengkulu. Pembaruan Sigmet mencatat sebaran debu hingga 20.000 kaki ke arah timur. Sebaran debu juga mencapai ketinggian 50.000 kaki ke arah barat. Abu pada ketinggian 20.000 kaki bergerak dari timur laut hingga ke selatan. Wilayah terdampak meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara itu pada ketinggian 50.000 kaki bergerak dari barat daya hingga ke barat laut. Dan sebarannya menjangkau hingga ke Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia. Sejumlah bandar udara juga sempat menghentikan operasional sementara berdasarkan Notam Airnav Indonesia. Bandara yang terdampak meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, dan Budiarto.

Nah, selain bandara-bandara tadi, 8 bandara ini juga mencakup sebagaimana yang sudah disebutkan Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten II, dan Hussein Sastra Negara. 4 bandara lain adalah Budi Arto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kimas, dan Atung Bungsu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan keputusan diambil setelah koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan. Informasi BMKG menunjukkan arah angin berubah dari barat menuju timur pada ketinggian 15.000 kaki. Abu bergerak ke timur dengan kecepatan 5 knot pada ketinggian 15.000 kaki dan perubahan tersebut dikhawatirkan memperluas sebaran abu menuju wilayah bandara-bandara lainnya. Kemenkes memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan atau TCK tahap 2 ke NTT. Pengiriman personil difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikososial serta kesehatan mental warga yang terdampak gempa. Nakes disebar di 4 wilayah meliputi Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance turut diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengonfirmasi pengerahan ratusan petugas medis darurat. Tujuannya fokus kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat yang terdampak gempa di Flores. Ia menggarisbawahi pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan guna memulihkan trauma mental warga penyintas guncangan gempa tektonik. Komunikasi edukatif diberikan langsung kepada kelompok rentan di area pengungsian secara bertahap. Ia pun menekankan identifikasi dini terhadap potensi sebaran penyakit menular menjadi prioritas penanganan bencana alam. Pemantauan ekstra ketat kondisi sanitasi lingkungan dinilai efektif menekan ancaman penyebaran wabah di pemukiman darurat.

Ya, menuntaskan kebersamaan kita di info terkini. Saat ini pendengar, saya hadirkan informasi terakhir untuk Anda. Ya, di mana sekitar 7.900 lebih konten penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri berhasil di take down oleh Komdigi. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menurunkan sekitar 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja ke luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Menkomdigi Mutia Hafid. Ini sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Takedown ribuan konten itu merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Penindakan ini merupakan hasil kerja tim patroli cyber Kemkomdigi dan BP2MI yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus kemarin. Tim patroli cyber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.900 lebih konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif sejak Januari hingga Agustus. Melihat banyaknya konten iklan penipuan yang dilakukan penindakan, Menkomdigi menyatakan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius. Sebab dijelaskannya, konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja ke luar negeri menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Ia pun mengatakan penindakan akan terus diperkuat dan dipercepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik, agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi, dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tadi di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kemana lagu Indonesia Raya dan pengucapan teks Pancasila sudah kita dengarkan bersama, dan di susul dengan penyajian beberapa informasi, pesan, bahkan juga ada musik yang sudah diperdengarkan untuk Anda pendengar. Ya, menyapa Anda terus di nuansa Maluku pagi ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita sudah menjelang siang untuk wilayah timur, dan tentunya Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah masih dalam nuansa pagi untuk hari ini di tanggal 8 September ya. Di hari besok tanggal 9 September itu kita akan peringati sebagai Hari Olahraga Nasional ya. Baik pendengar, dan tanggal 11 September ya semakin mendekat ya, di mana nanti LPPRRI akan memperingati hari jadi atau hari radio ke-81 di 11 September nanti. Untuk seluruh insan radio, untuk seluruh pendengar setia, pemerhati, bahkan seluruh penggemar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kami ucapkan banyak terima kasih, dan kami mengapresiasi kebersamaan Anda bersama dengan kami dari waktu ke waktu. Secara umum dan secara khususnya untuk RRI Ambon juga saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sangat-sangat mendalam, sangat-sangat besar bagi kebersamaan Anda pendengar ya. Ya, baik, kita lanjut saja, nanti juga ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Saat ini kita ada di nuansa Maluku pagi ini pendengar, dan menemani Anda sampai nanti di jelang siang ya. Sementara di pagi ini saya bisa juga menambahkan informasi bagi Anda, di mana terkait dengan kegiatan pemilihan bintang radio untuk tingkat RRI Ambon sudah berproses dan menghasilkan setidaknya 10. Ya, sudah menghasilkan 10 finalis, yaitu 5 putra dan 5 putri. Dan nanti akan kemudian disaring lagi di antara 10 ini, nanti dicari 2 terbaik ya. Ya, juara 1 untuk putra dan juara 1 untuk putri. Dan nanti kedua pasangan ini akan mewakili RRI Ambon untuk di tingkat nasional ya, untuk bina radio tingkat nasional yang akan yang akan berlagak mewakili RRI Ambon di sana nanti pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih terus mendengarkan kami di saat ini melalui frekuensi kami 105,1. Anda yang memantau kami juga melalui streaming audio, saya menyapa Anda, salam sehat selalu di hari ini pendengar. Baik, jangan lupa untuk bisa berbagi terus informasi bersama dengan kami jika ada informasi yang ingin Anda hadirkan pendengar. Salam hangat dan juga untuk semuanya, untuk rekan-rekan, teman-teman, karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati LPPRRI Ambon yang sementara ini juga sementara mengambil waktu untuk bergotong royong alias sementara melakukan kerja bakti ya. Ya, aksi bersih-bersih dalam rangka menyongsong momen Hari Radio ya ke-81 yang mengambil lokasi di seputaran Aira Salobar saat ini ya. Selamat menjalankan aksi bersih-bersih sana, semoga lancar saja dan terus kompak ya sampai usai pekerjaannya. Tetap semangat, salam sehat selalu, utamakan keselamatan kerja, dan ketika usai juga semuanya membuahkan hasil yang maksimal tentunya.

Ada informasi menarik yang saya hadirkan lagi untuk Anda pendengar dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, kali ini ada

Baik, informasi yang cukup menarik ya, sempat menjadi sebuah informasi yang tren, menjadi trending topic dan juga sempat menjadi perbincangan hangat ketika di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan, kita mendengar ada sebuah pernyataan bahwa untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ada sebuah terobosan, yaitu dengan menggunakan inovasi tepung singkong. Benarkah demikian? Iya. Dan ini juga menjadi bahan perbincangan oleh netizen di jagat media sosial, bahkan sampai di kalangan-kalangan orang tertentu. Dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga tidak tinggal diam dengan hal ini, di mana BRIN ungkapkan bagaimana perkembangan inovasi tepung singkong untuk memadamkan karhutla. Ya, karena ini saya sendiri mendengarnya juga saya jadi bertanya-tanya ya. Kemudian apalagi Anda, mungkin ada sesuatu yang akan membuat Anda bingung ya. Apa benar ya tepung singkong bisa digunakan untuk sebagai pemadam kebakaran gitu ya, sebagai bahan yang bisa digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. Iya. Padahal kita selama ini kan tahu kalau ada alat pemadam kebakaran yang bisa dibawa ya, yang bisa digunakan dibawa kemana-mana atau ditempatkan pada tempat-tempat tertentu, yaitu yang disebut dengan APAR ya, ya alat pemadaman api ringan itu APAR itu, atau dalam istilah bahasa Inggris itu fire extinguisher ya. Ya, kita kalau lihat ya di SPBU ada itu ya, berbentuk botol tabung warna merah. Kemudian juga di bangunan-bangunan tertentu, ya di RD di sini juga ada APAR. Kemudian juga di fasilitas-fasilitas umum, di tempat-tempat tertentu juga ada tersedia ya. Itu ya, tabung berwarna merah yang gunanya untuk pemadam api. Nah, tentunya di tabung tersebut, ya sebuah topik ini saya coba angkat dan ulas untuk kita simak bersama dan kita ketahui bersama pendengar. Nanti kalau Anda juga ingin berbagi atau ingin menyampaikan tanggapan dan komentar, ya boleh. Nah, pendengar, kalau kita tahu bahwa di dalam tabung itu kan berisikan cairan khusus di mana yang digunakan untuk memadamkan api. Ya, misalnya terjadi insiden kebakaran kecil dalam skala kecil, misalnya ada kebakaran. Ya, kalau di SPBU misalnya yang terjadi yaitu kebakaran kendaraan bermotor yang sempat terjadi di beberapa waktu lalu. Nah, APAR inilah, alat APAR ini juga bisa difungsikan ya. Selain juga ada pemadam kebakaran api, yaitu berupa tong-tong pasir yang disiapkan di SPBU, yaitu ya pemadam. Ya, apakah Anda yakin dan Anda mulai percaya? Saya juga sedikit bingung, makanya saya coba mencari informasi tersebut ya. Tepung singkong bisa dijadikan untuk membantu memadamkan kebakaran, dalam hal ini memadamkan karhutla. Nah, di mana mendengar pengembangan riset material flame retardan berbasis pati singkong untuk mendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, hal ini juga kemarin sempat disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika turun di Kalimantan untuk melihat secara langsung atau meninjau secara langsung kebakaran hutan yang terjadi di sana. Dan hal ini terungkap ketika Presiden sendiri menyampaikan bahwa inovasi dengan tepung singkong atau pati singkong ini bisa digunakan untuk memadam kebakaran hutan dan lahan. Ya, BRIN sementara juga melakukan riset pengembangan inovasi tersebut. Ya, bagaimana hasilnya atau progresnya seperti apa? Ya. Dan pendengar, salah satu yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfa APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Nah, ini pendengar ya, ini bahan untuk kebakaran hutan dan lahan ini, yaitu yang tadi saya sampaikan. Amonium polifosfat tidak tersedia di Indonesia dan harus dibeli dari luar negeri, yaitu Cina. Oleh sebab itu, ketersediaan bahan baku APP menjadi tantangan dalam riset kali ini. Demikian periset kimia molekuler Badan Riset dan Inovasi BRIN, Julinton, ya, menyampaikan kepada RRI. Nah, tantangan ini lain itu terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala, kemudian produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal.
Nah, BRIN menurut Yulinton membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, BRIN tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan karhutla. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk waktu penyelesaiannya. Jadi ini masih menjadi sebuah kabar yang disiarkan begitu saja, atau katakanlah sebagai wacana yang dilemparkan di tengah-tengah masyarakat. Ya begitu. Selanjutnya dikatakan oleh BRIN, perkembangan inovasi pati singkong yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formulasi kestabilan penyemprotan. Kemudian pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Ya. Jadi ini masih dalam sebuah perencanaan ya, karena untuk menggunakan pati singkong untuk memadamkan api juga belum dipraktekkan dan belum diterapkan. Ya, ini kita masih mewanti-wanti dan kita masih mereka-reka menduga-duga saja apakah bisa nanti ya. Oke. Disampaikan juga bahwa pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis. Apalagi Indonesia ini kan dari tahun ke tahun karhutlanya selalu terjadi, ya kan? Makanya riset pengembangan pati singkong untuk mendukung prioritas BRIN baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokus BRIN saat ini memastikan teknologi tepung singkong untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terbukti aman. Selanjutnya ini kalau misalnya efektif dan memang tingkat keberhasilannya tinggi, maka akan diproduksi secara massal dan dapat diterapkan. Iya, pendengar. Ini yang dilakukan. Dan otomatis, jika pati singkong terbukti handal untuk digunakan untuk kebakaran hutan lahan, berarti ke depan nanti akan dibutuhkan ketersediaan stok pati singkong ini dalam jumlah yang besar, ya kan, untuk diproduksi lebih banyak. Ya, makanya ini juga sebuah peluang. Ya, andai kata kalau BRIN bilang oke, bisa, mantap, dan nanti hasil uji di lapangan bahwa ini sangat efektif sekali dan mampu diandalkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan lahan, otomatis ini akan kembali lagi ke para petani, petani-petani khususnya yang mau menanam singkong, karena nanti pemerintah ataupun juga dinas terkait atau ya katakanlah demikian akan membutuhkan ketersediaan stok singkong. Nah, peluang lagi nih ya untuk petani membuka lahan singkong yang lebih banyak. Ya, kebetulan saya sendiri juga ya, kami di sini banyak yang masih mengandalkan kebun untuk menanam singkong, tapi dalam skala-skala kecil untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin juga untuk sebagai penambah saja ya, penambah ekonomi. Tapi kalau untuk skala yang besar ya otomatis ya harus juga butuh lahan yang besar gitu ya. Kita melihat juga untuk lahan di sini juga ya, kalau untuk dalam perkebunan skala besar itu ya tidak terlalu banyak, mungkin di daerah-daerah lain. Nah, ini kesempatan ketika nanti memang berarti singkong, bahan baku singkong ini akan dibutuhkan untuk ya, bahan baku untuk alat pemadam kebakaran hutan dan lahan tadi, pendengar ya. Nah, bagaimana kira-kira Anda coba diambil hal ini dan coba dipikirkan lagi ya. Think about it. Coba dipikirkan lagi, penegara.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku Sadale Ihi mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai program pertanian di Maluku. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai penting agar program pertanian dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sekda mengatakan, pembangunan sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian. Di tingkat daerah, penguatan sektor tersebut juga sejalan dengan sabta cita pemerintah Provinsi Maluku. Dikatakan, berbagai persoalan pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Maluku siang ini terus temani Anda pendengar, dan saat ini masih terus saya buka lembaran musik dan informasi menuju ke pukul 12 siang nanti. Jangan lupa pendengar, ada informasi yang bisa Anda bagikan, bisa Anda sampaikan, silakan telepon kami di 383-4921 atau WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Bisa telepon langsung atau juga bisa sampaikan dalam bentuk pesan suara maupun juga pesan teksnya Anda. Ya, informasi saya hadirkan lagi untuk Anda di saat ini.

Ada informasi menarik ya bagi kita pendengar, ini terkait dengan kita sebagai nasabah di bank, dan juga informasi masih terkait dengan yang berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi di Indonesia. Saya hadirkan. Pendengar, pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden meminta agar penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia memiliki rekening yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah seperti bansos, katanya. Kemudian Erlangga mengatakan juga arahan ini disampaikan dalam pembahasan bersama Presiden terkait kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Dikatakan Hartarto, pemerintah meminta agar penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia memiliki rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah atau BSI mempersiapkan rekeningnya untuk masyarakat. Demikian kata Erlangga pada awak media kemarin. Pemerintah akan menggunakan data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil sebagai basis dalam menyiapkan rekening itu. Data Dukcapil nantinya akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway system. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga akan memanfaatkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah dicapai, katanya. Disebutkan pula oleh Erlangga, langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK bersama BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62%. Sementara tingkat literasi keuangan berada di level 69,57%. Lebih lanjut dikatakan, Erlangga mengungkapkan rekening yang disiapkan tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi masyarakat. Kedepan, berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara. Dengan demikian, pemerintah berpotensi menggunakan rekening masyarakat sebagai salah satu kanal dalam penyaluran berbagai program pemerintah. Adapun dilibatkan BRI dan BSI, menjadi bagian dari persiapan pemerintah untuk menyediakan rekening bagi masyarakat.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari

Kalau ditanya siapa pahlawan Indonesia yang kita kenal, bisa jadi banyak nama langsung muncul di kepala. Tapi, pernah dengar nama Johannes Limena? Putra Maluku, lahir di Ambon. Seorang dokter yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Kesehatan dan mengemban berbagai tugas penting untuk Indonesia. Menariknya, perjuangan Limena bukan hanya soal politik. Ia memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat sampai ke desa-desa. Di masa Indonesia menghadapi berbagai persoalan, ia juga ikut mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa. Hari ini, mungkin kita tidak lagi menghadapi perjuangan seperti dulu. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin tidak besar. Bekerja dengan jujur, membantu orang lain, menjaga persatuan, dan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Karena menjadi bagian dari Indonesia bukan cuma soal bangga menyebut nama negeri ini, tapi tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita berikan untuknya. Dari Ambon untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

semua orang memilih jalan yang sama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Tan Malaka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai nama samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tan Malaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya sendiri. Perjuangannya penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Malaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Malaka untuk Indonesia hari ini.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Kita akan tuntaskan perjalanan musik dan informasi untuk saat ini. Saya kembali update informasi paling tercepat dalam 1 jam terakhir dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, mari kita ketahui bersama fakta terbaru pasca gempa di NTT. BNPB memastikan rangkaian gempa bumi susulan yang masih terjadi di Flores, NTT belum menimbulkan tambahan korban jiwa. Sejak gempa utama yang terjadi 15 Agustus hingga 7 September kemarin, tercatat sebanyak 13.156 kejadian gempa yang mengguncang wilayah ini. Dan ini merupakan sebuah catatan yang sangat luar biasa. Bayangkan dari 15 hingga 7 September atau hampir jelang 3 pekan. Ya, 3 pekan atau jelang 4 pekan mendekati sebulan, pendengar, hanya selang seminggu saja. Sudah terjadi 13.000 kejadian gempa yang mengguncang wilayah itu. BNPB memperkirakan potensi gempa susulan masih akan terjadi hingga satu bulan ke depan. Namun, aktivitas tersebut diperkirakan terus berangsur melemah seiring proses pemulihan kondisi wilayah. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan tidak ada warga yang meninggal dunia akibat gempa-gempa susulan, hanya di gempa utama saja. Ya, tidak ada. Untuk gempa susulan, tidak ada. Demikian disampaikannya hari ini. Jumlah korban meninggal dunia yang secara langsung disebabkan oleh gempa utama, yaitu 48 orang. Sementara 87 kematian lain yang tercatat secara tidak langsung, tetapi tidak berkaitan dengan gempa susulan. 87 warga tersebut yang meninggal karena sejumlah faktor seperti kondisi kesehatan, penyakit bawaan, maupun disebabkan faktor alamiah. Dengan demikian, BNPB tidak mengkategorikan kematian itu sebagai korban akibat rangkaian gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama. Meski aktivitas kegempaan masih berlangsung, BNPB juga mencatat intensitas gempa pada pekan keempat ini mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan aktivitas gempa yang menuturkan diikuti dengan berkurangnya jumlah warga yang masih berada di pengungsian. Dari sebelumnya 179.000 lebih, kini jumlah pengungsi per 7 September kemarin telah berada di level atau tercatat sebanyak 72.864 jiwa. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang mulai kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sebagian dari mereka telah melakukan perbaikan rumah secara bertahap. Sedangkan warga dengan rumah yang rusak berat masih tetap bertahan di lokasi pengungsian. Dari NTT kita beralih lagi ke erupsi Gunung Krakatau. Pendengar, sebuah video terkait dengan kondisi air laut surut di kawasan pesisir yang disebut-sebut dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, ramai beredar di medsos. Merespon hal itu, BMKG memastikan fenomena itu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tanda akan terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG mengatakan hasil pemantauan pada Minggu 6 September kemarin menunjukkan kondisi perairan di sekitar Selat Sunda masih berada dalam pola normal. Pemantauan dilakukan menggunakan jaringan sensor muka laut yang tersebar di kawasan itu. Dilaporkan hingga 6 September pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pemantauan 20 tide gauk di sekitar Selat Sunda menunjukkan muka laut masih mengikuti pola pasang surut astronomis normal. Demikian Kepala BMKG Wilayah 2 Hartanto ketika memberikan keterangan pers hari ini. Dengan hasil itu, BMKG tidak menemukan perubahan muka laut yang dapat menjadi indikator adanya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Hasil pemantauan tidak menunjukkan sinyal longsoran besar pada tubuh gunung dan tidak juga menunjukkan sinyal perpindahan massa di bawah laut maupun gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami. Karena itu, saat laporan itu diterbitkan, tidak terdapat ancaman tsunami akibat erupsi Anak Krakatau. Dengan demikian, video air laut surut yang berada di medsos tidak bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa tsunami akan terjadi ataupun akan datang akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Rekaman itu lebih cepat dipandang sebagai dokumentasi kondisi lokal yang harus dilihat bersama data pemantauan resmi. Meski demikian, BMKG tetap meminta masyarakat tidak mengabaikan perubahan kondisi laut yang terjadi secara tiba-tiba. Tetap waspada. Kewaspadaan terutama diperlukan apabila air laut mendadak surut dengan begitu cepat dan pola tersebut berbeda dari kondisi yang tidak normal. Artinya ketika air surut dengan keadaan yang tidak seperti biasa atau lain dari yang seperti biasanya surut, maka situasi akan menjadi lebih serius apabila air laut surut secara tiba-tiba disertai adanya suara gemuruh yang kuat. Maka dipastikan itu akan terjadi tsunami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan Maluku siang ini. Dan beberapa saat lagi saya akan pisah dari ruang dengar Anda. Informasi sudah saya bagi, hiburan juga sudah saya suguhkan. Saya juga sudah menyapa Anda yang beraktivitas, menyapa Anda di tempat di mana Anda berada saat ini. Semoga dalam nuansa baik-baik saja. Yang lagi siap-siap untuk mengambil waktu istirahat, selamat istirahat. Ya, sementara siap-siap untuk menyiapkan menu makan siang di rumah, bagi Anda yang sudah melakukannya, semoga lancar. Dan yang sudah menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk mengambil waktu makan siang, ya, dimanfaatkan waktu istirahatnya untuk menikmati makan siang Anda. Setelah itu, dilanjutkan kembali untuk aktivitas di jam-jam tersisa hingga jelang sore atau hingga jelang selesai nanti. Ya, baik, mendengar pastikan untuk mendengarkan kami terus ya di Pro Satria di Ambon. Ya, mendengar dalam diam. Ya, melangkah dalam diam. Iya. Terus apa lagi yang dalam diam? Oke, banyak kompak saja yang saya bisa kasihkan untuk Anda. Banyak-banyak sukacita dan bahagia di hari ini. Salam sehat selalu. Dan mudah-mudahan cuaca dan kondisi alam lingkungan yang berada di sekitar Anda sampai dengan saat ini tetap bersahabat ya. Khususnya yang sampai saat ini masih dalam keadaan aman terkendali. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih terus terpapar atau terdampak bencana, ya, ya begitulah kondisinya. Sepasti harus membutuhkan perhatian, kemudian penanganan yang serius dan lain-lain sebagainya. Nah, apalagi yang berada di sekitaran daerah Jakarta dan berdekatan dengan seputaran Selat Sunda ya, masih dalam kondisi lagi waspada ya, waspada atau siaga terkait dengan erupsi Gunung Krakatau, juga dengan beberapa gunung yang sempat erupsi ya, seperti Gunung Sinabung, kemudian juga Lewotobik ya, yang ada di NTT, kemudian juga yang ada di Jawa ya, gunung-gunung yang kemarin sempat erupsi. Ini menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait dan juga masyarakat untuk tetap waspada ya. Jangan anggap enteng, jangan anggap ini peristiwa alam biasa, ya. Tetapi berkacalah dan bercerminlah lebih dalam, begitu.

0: rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

0: kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Trust me, with you. Oh, yeah.
1: Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana. Karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

0: Aduh, gempay. Malam balente-balente lagi. Katamu pergi sekolah lah, sataku. Bikin apa saja kata lah, sataku.
1: Ade, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa, kayak taku sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul Ade, katong memang takut. Tapi katong juga berdoa kepada Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hii, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jam boleh bikin takar ruang. Katong berdoa deng harus bikin bye-bye.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan jam malai.

Tahukah Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secari kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Manusia tidak bisa memperkirakan gempa berdasarkan patahannya. Namun, beberapa patahan di bumi bahkan bisa terjadi tanpa guncangan, yang kita sebut sebagai gempa senyap, atau peristiwa bergesernya lempeng tektonik secara lambat tanpa membuat riak di permukaan bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa peristiwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi oleh siapapun, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Bahkan teknologi pun belum bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat hingga tidak pernah ada informasi prediksi gempa bumi. Namun saat gempa terjadi, kita dapat melakukan langkah-langkah tepat seperti lindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu, berlindung di bawah meja untuk menghindar dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Ingat, walaupun gempa tak dapat diprediksi, tapi semoga langkah tepat dapat jadi gerakan refleks saat gempa terjadi.

0: Udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.
0: Jadi udah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di review terus setiap latihan, jadi udah mantap lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gala Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam.

0: sebuah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, menemani Anda di siang ini, di waktu Anda yang masih disibukkan dengan tugas dan aktivitas Anda, kami hadir dengan request time untuk pendengar hingga nanti di pukul 15. Lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani pendengar di sela-sela Anda menjalankan tugas dan aktivitas. Dan saudara, line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-586 yang kami buka juga untuk Anda di saat ini. Anda bisa bergabung untuk memberikan yang ingin request lagu atau juga yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja. Anda bisa gabung bersama kami 0813-5624-5886, juga di line telepon 383-4921.

0: Check Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim penyidik Ditreskrim Suspolda Maluku telah mengantongi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait dugaan korupsi pekerjaan dua paket proyek air bersih di Dusun Siwang Gunung Nona, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Hasil audit tersebut mengungkap adanya kerugian keuangan negara lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Maluku melalui Kasih Penmas AKP Imelda Haurisa membenarkan hasil perhitungan kerugian negara tersebut telah diterima penyidik. Dengan dikantonginya hasil audit BPK RI, penyidik ini akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa ahli teknis. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian sebelum perkara digelar guna menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau di edisi hari ini, Selasa 8 September 2026 dari RRI Ternate.
1: Sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14, saatnya kami hadir untuk Anda. Rangkaian informasi dalam Korwil Nusantara 3, Ambon Tual, Bula, Samblaki juga kami RRI Ternate dalam program Lintas Seribu Pulau untuk siang hari ini.
3: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornya 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samblaki.
2: Selamat siang pendengar dari kaki Gunung Gamalama. RRI Ternate siang ini kembali hadir dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Bersama saya Roni, berbagi informasi siang ini dalam Lintas Seribu Pulau kami bagi untuk Anda. Selamat siang juga, saya menjumpai rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Lintas Seribu Pulau siang ini kami buka dengan satu informasi dari Kota Ternate. BPJS mencatat kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Juli 2026 dengan nilai mencapai sekitar 173,6 triliun rupiah, meningkat dari 21,93%. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Berikut laporan Davi Baba.
4: Kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Juli 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor Maluku Utara mencapai 9,84 US dollar atau sekitar 173,6 triliun rupiah. Angka ini meningkat 21,93% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosit mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Maluku Utara masih tumbuh kuat. Pada Juli 2026 saja, nilai ekspor mencapai 1,50 miliar US dollar atau sekitar 26,49 triliun rupiah. Angka tersebut pun meningkat 22,63% dibandingkan ekspor Juli 2025.
5: Andil utama nilai ekspor disumbang oleh komoditas besi dan baja, yaitu HS72, sebesar 55,04%. Negara tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara pada periode Januari hingga Juli 2026, yaitu Tiongkok, dengan nilai ekspor sebesar 8,91 miliar US dollar. Nilai ekspor ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 7,69 miliar US dollar.
4: Harim Arusid mengatakan perkembangan ekspor tersebut menunjukkan kuatnya peran komoditas pertambangan dan industri pengolahan dalam perdagangan luar negeri Maluku Utara. Dengan nilai ekspor yang telah mencapai sekitar 173,6 triliun hanya dalam 7 bulan, kinerja perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang penting perekonomian Maluku Utara sepanjang 2026. Davi Baba melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Masih informasi dari RRI Ternate. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepasi banyak 80 imam masjid dari 10 kabupaten kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate. Berikut laporan Bayu Diaya.
6: Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya, dan
7: program ibadah umroh gratis bagi tokoh agama, imam masjid, ustadz hingga juru mudi ini dilepas langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe bersama Sekretaris Daerah Samsunya Abdul Qadir. Pelepasan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate, Senin 7 September 2026, dihadiri Kekadwil Kementerian Haji dan Umroh Zabir Wahid, anggota Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama, dan Kepala Biro Kesra Asrul Gailea. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Saad bin Saim menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud pemenuhan janji politik kepemimpinan Gubernur Sirli Choanda dan jaringannya. Jumlah penerima manfaat tahun ini ditingkatkan dari kota awal 60 hingga 70 orang menjadi 80 orang. Untuk mengakomodasi penambahan jumlah jemaah dengan keterbatasan anggaran, Pemprov Malur menerapkan skema penyesuaian durasi pelaksanaan di Arab Saudi serta efisiensi dana operasional domestik.
1: Angkanya ini hanya dia katakan tentang kurangan hari proses ini pada beberapa di Arab Saudi pengalaman termasuk apa namanya
7: Sarbin menegaskan, alokasi anggaran difokuskan penuh pada pembiayaan transportasi utama dari Ternate menuju Jakarta hingga ke Arab Saudi. Sementara biaya transit mandiri dari daerah asal ditanggung oleh masing-masing jemaah demi mengoptimalkan kuota keberangkatan. Rasa haru dan apresiasi mendalam disampaikan oleh para jemaah. Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Pelita, Halmahera Selatan, yang mewakili 80 jemaah dari 10 kabupaten kota, menyampaikan rasa syukur atas realisasi program tersebut.
6: Kami dari tokoh-tokoh lama, dalam hal ini para imam seprovinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya, dan menjalankan tugas kewilayahan di khususnya di Provinsi Maluku Utara dengan baik.
7: Rusdi menambahkan, para imam masjid merasa sangat bersyukur karena janji yang selama ini dinantikan akhirnya terrealisasi di bawah kepemimpinan Gubernur Sirli Choanda dan Wakil Gubernur Saad bin Zehe. Pihaknya berharap program apresiasi bagi tokoh agama ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, dua informasi dari Kota Ternate ini sepertinya sekaligus menutup serangkaian informasi dalam Kormin Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau di edisi Selasa 8 September 2026. Akhirnya saya Roni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Dan saudara, kembali kita nikmati lagu-lagu hiburan di request time yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semua di kesempatan siang ini yang masih terus menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, semoga menambah semangat Anda, terutama menambah edukasi, memberikan edukasi kepada Anda dalam menjalankan aktivitas, juga lagu-lagu hiburan yang tentu menghibur pendengar di waktu siang ini. Tembang dari Titi DJ dengan Sang Dewi kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Dinamika Maluku sore.

0: dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu, antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram bagian timur.
1: Secara keseluruhan, air mineral 600 mil yang kami distribusi itu sebanyak.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Selasa 8 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Bea Cukai Ambon menggagalkan pengiriman 287 ribu batang rokok ilegal tanpa pita cukai merek Angker yang dikirim lewat jasa ekspedisi laut dari Jawa Timur. Rangkaian penindakan yang bermula dari laporan masyarakat di Pelabuhan Yosudarso Ambon hingga merembet ke kawasan Masohi, Maluku Tengah. Dari total keseluruhan barang bukti yang disita, nilai barang ditaksir mencapai lebih dari 448 juta rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 294 juta rupiah lebih. Operasi pengawasan ini dilakukan secara bertahap melalui 5 kali penindakan terpisah. Petugas Bea Cukai Ambon sempat melakukan penelusuran hingga ke Masohi untuk mencegat paket rokok ilegal yang sudah terlanjur keluar dari area pelabuhan. Setelah menyisir 2 lokasi tersebut, seluruh paket berisi puluhan dus rokok tanpa pita cukai resmi ini langsung diamankan ke kantor Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo menegaskan pihaknya bakal terus memperketat pengawasan jalur distribusi barang ilegal demi melindungi penerimaan negara dan menjaga persaingan usaha tetap sehat. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal dan aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran serupa di lingkungan sekitar. 2 orang pria ditemukan tewas tertimbun di kawasan Tambang Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat. 2 korban ditemukan terpisah di lubang bekas galian tambang sekitar area tiang listrik 2, masing-masing pada pukul 5 pagi dan 11 WIB. Hingga saat ini pihak kepolisian setempat masih melakukan pendalaman di lapangan untuk memastikan penyebab pasti kematian 2 korban. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menegaskan bahwa lokasi tersebut memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Banyaknya lubang bekas galian tanpa pengamanan memadai serta struktur tanah yang tidak stabil membuat kawasan itu sangat rawan longsor. AKBP Andi mengingatkan bahwa penambangan di lokasi tersebut sepenuhnya ilegal dan sangat membahayakan keselamatan jiwa. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau keras seluruh warga agar segera menghentikan aktivitas tambang ilegal dan tidak mendekati lubang-lubang galian di kawasan Tambang Luhu. Kapolres menekankan bahwa keuntungan material dari tambang ilegal tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa, sehingga keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Saudara, titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah. Pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram bagian barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
0: Dari hasil pemantauan citra satelit PONG itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu, antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, lalu sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
3: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan pentingnya menjaga Benteng Victoria sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Kota Ambon yang telah menginjak usia 451 tahun. Dalam pidato peringatan ulang tahun Kota Ambon, Bodewin menyebut benteng bersejarah tersebut bukan sekadar bangunan tua di pusat kota, melainkan saksi bisu perjalanan Ambon sebagai titik perjumpaan lintas bangsa, budaya, dan jalur perdagangan dunia. Ia menilai Benteng Victoria harus dipandang sebagai aset sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masa depan kota. Jika di masa lampau benteng tersebut berfungsi sebagai sarana pertahanan fisik, kini fungsinya perlu bertransformasi menjadi benteng kebudayaan, persaudaraan, dan identitas bagi masyarakat Ambon. Melalui keberadaan Benteng Victoria, generasi muda diharapkan dapat terus mempelajari dan merawat ingatan akan sejarah daerahnya. Bodewin berharap warisan sejarah serta kekayaan budaya yang dimiliki Ambon dapat terus hidup di tengah perubahan zaman, sehingga Ambon tetap dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah dan ikatan persaudaraan yang kuat. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 resmi membuka layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kapal milik organisasi Dr. Share yang berlabuh di Pelabuhan Elat ini dijadwalkan bakal memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma hingga 1 November mendatang. Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 Dr. Tasya Risma Lidia Simaremare menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan setara dengan rumah sakit di darat, mulai dari poliklinik, rawat inap, UGD, hingga ruang operasi. Warga yang ingin berobat tidak dipungut biaya dan hanya perlu membawa kartu identitas diri seperti KTP untuk mengakses layanan tersebut. Untuk mendukung operasional selama 2 bulan di KI Besar, sebanyak 33 tenaga medis dikerahkan bersama puluhan awak kapal, dan kehadiran rumah sakit apung yang didukung dana donasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala jarak dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Kepulauan Maluku Tenggara.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar Desa Kaimeyar di Kecamatan Pulau-Pulau Kur serta Desa Tamngurhir, Hoyel, dan Ngurnila di Kecamatan Tayandotam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual Ahmad Rahayaan kepada RRI Senin siang mengatakan, total bantuan yang disalurkan mencapai 8.120 karton air mineral kemasan 600 ml dan 433 galon air isi ulang. Bantuan didistribusikan ke 4 titik pada Minggu 6 September dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis wilayah penerima.
2: Secara keseluruhan, air mineral 600 ml yang kami distribusi itu sebanyak 8.120 karton ditambah dengan air galon isi ulang itu sebanyak 433 galon yang didistribusi ke 4 titik itu.
1: Untuk Desa Kaimeyar, bantuan yang disalurkan terdiri dari 2.928 karton air mineral dan 433 galon air isi ulang. Sedangkan Desa Tamngurhir, Ohiel, dan Ngurnila menerima 5.192 karton air mineral. Ahmad mengatakan, dalam proses distribusi, BPBD menghadapi kendala kapasitas kapal Basarnas, sehingga pengiriman diprioritaskan ke wilayah terjauh, yakni Desa Kaimeyar. Pejabat Kepala Desa Kaimeyar, Abu Har Si Sermaf mengatakan, seluruh bantuan yang diterima telah dibagikan kepada masyarakat secara merata. Data penerima yang diajukan berjumlah 163 juga bertambah menjadi 178 orang setelah mencakup pegawai, guru, dan tenaga kesehatan.
3: Desa Kaimer yang disalurkan itu air gelas itu 2.928 karton. Ada air galung lagi. Dibagikan untuk semua masyarakat secara merata dan secara umum semua dapat. Itu yang kita punya permintaan masuk di bencana itu kan 163. Tetapi ada data penambahan pegawai, guru, sama kesehatan jadi semua 178. Semua terakomodir.
1: Penyaluran bantuan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Kaimeyar karena dinilai telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdata. Bantuan air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapat dukungan dalam kondisi kedaruratan. Maya Pranira melaporkan.
0: Lembaga Asadaya Bangsa kembali menggelar program pembinaan keterampilan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon. Kegiatan ini diawali dengan panen ikan lele dan nila hasil budidaya para anak binaan yang kemudian diolah menjadi produk bernilai tambah seperti lele asap cair dan nila beku. Sekretaris Lembaga Asadaya Bangsa Profesor Max Robinson Weno menjelaskan bahwa pelatihan ini diberikan secara menyeluruh. Anak-anak binaan diajarkan seluruh alur produksi mulai dari tahap budidaya, pemanenan, pengolahan hingga pengemasan dan pelabelan produk agar memiliki pemahaman wirausaha yang utuh. Untuk memberikan pengalaman praktis, kegiatan ini turut melibatkan pelaku usaha sebagai fasilitator langsung di lapangan. Melalui pelatihan berbasis kewirausahaan ini, para anak binaan diharapkan memiliki bekal keterampilan dan motivasi mandiri untuk membuka peluang usaha saat kembali ke masyarakat kelak. Saudara, jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon di Lapangan Merdeka. Upacara yang dipimpin Wali Kota Ambon Bodewin Watimena serta dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan jajaran Forkopimda ini berlangsung hikmat dengan nuansa budaya Ambon yang kental. Kehadiran Kakanwil Ditjenpas Maluku menjadi bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju, Wali Kota Ambon bersama Gubernur Maluku mengajak seluruh warga untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya sehari-hari. Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap pesan tersebut serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan sehat. Rangkaian peringatan hari ulang tahun kota ditutup dengan acara resepsi yang diwarnai penyerahan sertifikat kekayaan intelektual atau HAKI dari Kanwil Kementerian Hukum kepada pemerintah kota Ambon. Melalui momentum HUT ke-451 ini, Ditjenpas Maluku menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya kota Ambon yang bersih, maju, dan penuh semangat persaudaraan. Putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 digelar di Ambon menghadirkan 10 finalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Radio Republik Indonesia RRI Ambon kembali menggelar ajang pencarian bakat Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti RRI. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Ambon John Andren Miru saat memberikan sambutan membuka kegiatan lomba mewakili Kepala RRI Ambon mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinanti oleh masyarakat. Seleksi tingkat daerah putaran pertama di RRI Ambon menghadirkan 10 finalis yaitu finalis Winda Kualomine, David Rengrengulo, Serenia Kenap, Jovenri Siahaya, Batseba Rutswita, Cleopatrick Tehuayo, Indah Kasamilale, Hasanuddin Sukunora, Aprila Violeta Matita Kapa dan Jaistin. Kedua peserta terbaik selanjutnya akan mengikuti kompetisi pada tingkat koordinator wilayah atau korwil. Di tingkat korwil nanti akan bersaing dengan Satuan Kerja RRI meliputi Ambon, Tual, dan Ternate. Selanjutnya dari tingkat korwil diseleksi lagi untuk melanjutkan ke tingkat nasional.
5: Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni tarik suara. Kepada seluruh peserta, tampilkan kemampuan terbaik Anda. Percaya diri dan nikmati setiap prosesnya.
4: Ditambahkan John Adren Miro, Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinantikan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para penyanyi muda, tetapi juga menjadi kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus membawa nama Maluku ke tingkat yang lebih tinggi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, terus mematangkan rencana pembangunan pabrik pengolahan sagu untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Rencana strategis ini dibahas dalam rapat kerja yang dipimpin Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama Sekretaris Daerah Jajaran OPD dan pihak. Dalam rapat tersebut, Bapeda mempresentasikan dokumen master plan serta detail engineering design atau DET sebagai landasan kesiapan daerah menyambut investasi. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menegaskan bahwa proyek hilirisasi ini harus memberikan dampak nyata bagi warga, terutama dalam pembukaan lapangan kerja baru dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Guna mendukung hal tersebut, Pemkab SBT berjanji memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang serius menggarap sektor pengolahan sagu. Selain menyiapkan investasi lokal, Pemkab SBT juga mempercepat pengusulan proyek hilirisasi sagu agar masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemkab optimis seluruh berkas persyaratan administrasi

Di antaranya, titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah. Pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi. Pemerintah Kota Tua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94.

item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: kan harus tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katun sekarang ini yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katun pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersambung di kabel, pasti dapet strong.
1: Ah, sungguh.
0: Mas ini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sing segi-segi sedikit kan?
1: Sengada tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Pelan bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cor-cor listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Hei, cok sawangan nih, kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, kursi pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak, tambah keril.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katanya potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katanya di pos nih kena lain.
1: Ya kan? Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi Pelin untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon Pelin sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki!
1: Masih kenapa nih?
0: Bakar, bakar, bakar! Tambahkan, tambahkan!
1: Hei, iya kan? Atau ada bakar-bakar nih? Usia ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi selain.
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang subakar sampai di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry, Adix. Lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan gue pelindung kawat tambakar. Bisa membahayakan katau.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam anus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
4: Informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: disebut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya ya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia
1: bingung. Iya benar.
0: Ya.
1: Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Ah, gitu ya. Zakat
3: dan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Ini jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Ini apa sih sebenarnya ini brand atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang
0: deh. 1 2 3
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di
3: dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun,
3: Bang. 20 tahun
1: Bang
3: dulu.
1: Wah. Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya, kan? Iksan masih di
1: tit. Oke. Okay. Kok udah di tit idol. Kenapa ini sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Oh,
3: kan.
1: Beda
0: usia mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo 1997.
3: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh, ya udah enggak usah kalau yaudah, gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang
3: duit. Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Solo job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama. Siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Oke. Suster enggak apa-apa nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Gitu. Ada Dangdutan Lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Ya makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang detail saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kali.
3: Boy band.
4: Boy band. Gimana kalau kita
3: boy band ya? Boy band enggak pakai S. Oh iya.
4: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih ada rumor-rumor aja yang masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo kita. Kita bikin nama apa ya?
1: Humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Timlo.
4: Dulu saya ngusulin teme bacem metal gitu.
3: Enak kalau
4: kepanjangan. Kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Oke.
0: Okay.
3: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Kan banyakkan ya.
3: Tempe bacem metal tempe bacem metal.
1: Kan kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
3: Ya enak akhirnya ditolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius, itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Back to basic. Gampang ya ngundang, ngundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang, ambilnya nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97.
1: Awal kali masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun.
1: Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ya, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong.
4: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebihnya ya, 10 apa enggak tahu. Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: naik itu ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP
4: aman.
3: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, oh, cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Oh,
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum. Pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Mbak Masya.
4: Bukannya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Oh, Ibu Farida aja. Pake,
5: iya. Farida yang kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan nggak salah ya?
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasa.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo
5: ini? Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Pertanyaannya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
1: orang. Oh, nah, sih.
0: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasanya ada gitu ya. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022
5: ya?
3: 2022
1: oke okay.
3: 2025
1: Oke. Okay.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
5: Mau kirim salam ya
0: Bu Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
5: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
0: Jepang.
5: Kita.
0: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
5: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
0: Terima kasih. Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa lagi?
1: Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa okay. Ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Husna Rasumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan pun juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu.
2: Jadi
5: saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya
1: silakan.
5: Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga terlupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada aku selamat ya, hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Ya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya?
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana
1: Novi?
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
3: Makasih.
2: Mas Iksan,
3: bukan saya.
2: Mas Iksan.
3: Saya enggak denger sih.
6: Ya, Kateri juga dan.
1: Terima kasih.
3: Iya,
2: terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, kak, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke. Ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oke, okay. Di challenge ya.
1: Oke.
2: Okay. Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Selai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama
1: Mbak
2: Novia, terima kasih di Langkas Wito. Iya.
1: Okay.
2: Selamat siang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana? Halo, kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bangsanya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja, Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, okay. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja Pak.
7: Tinggal. Apa? Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja.
3: Tanya nomor sepatu nggak apa-apa.
0: 12 Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya Bang.
0: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Kak Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Chan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kuasa Tunggu Cikinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Binicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Chan. Salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya.
3: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81. Semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang? Itu berarti sudah
3: 20 hampir 30 tahun.
2: Hampir 39 tahun.
3: Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
0: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus?
3: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
2: Oh.
3: Nggak bisa disater. Akhirnya.
0: Akhirnya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok, live nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, gitu. Boleh kalau live TikTok.
3: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: kalau saya lemot.
1: Oke. Okay.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
0: Kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong. Tap, guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf gitu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya apa?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Yes. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Betul. Selera musiknya masing-masing. Oh. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
0: SD. Saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
3: ya. Bukan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa juga?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
2: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya
2: gitu. Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
3: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa dari sendiwa.
0: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan
0: Fals. Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
3: Bisa diulangin. Enggak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ya ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
3: Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum
0: denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih ini lagunya, gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih
3: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Kita break sebentar aja.
3: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: mau jauh-jauh
1: ke sini. Dia gak mau break
2: gimana
1: dong? Kita capek ngelayaninnya.
2: Kita kasih musik.
1: Oke, okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0811 0812-2271-2
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarere.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah mas.
1: 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Bagaimana tuh?
2: Aku coba aku yang kita
0: dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagi sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
0: Cepat pasangin.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan dong yang
0: terakhir. Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Okay. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
3: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
3: Iya.
0: Jauh Tenanan.
3: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga ya nanti ada yang ngundang.
3: Gede itu.
1: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya
0: kali ya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah.
0: Kita Sabang aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
2: terus,
3: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin. Ya, amin.
3: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
1: Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok?
1: Diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
0: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Minijo mau nanya apa nih?
0: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato itu. Bakso
3: Lato-Lato.
0: Kakatua, burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
3: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
0: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
0: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ica Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
3: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya,
3: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff,
4: dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
3: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya, sama ya.
4: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo, dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
3: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
3: Oh, lebih dekat ya.
4: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
3: betul, karena orang tahunya cuma satu
4: karena
3: tempat
4: kan kita,
3: ya.
4: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan, di 38 provinsi.
1: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan, kita amat daerahnya di mana, begitu
3: betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
3: Tim lo.
4: Ini basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
3: Bukan, kebetulan dancer mereka.
1: Mereka dancer.
4: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Kita Noah kok, Pak. Kita Noah, Pak.
3: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
3: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
4: banyak
2: menghibur.
4: Yang galau. Keadaan ekonomi.
3: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu, moodnya naik gitu.
1: Kembangkan
4: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini, apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya, di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
3: Oke.
2: Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu, kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop apa itu ya, lagu-lagu pop gitu kan,
3: ballad-ballad gitu
4: jadi
3: ya.
4: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
3: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
3: Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bung Cliff.
1: Thank you.
4: Indonesia. Bung Cliff. Terima kasih. Selamat sore.
3: Oke.
4: 100% Indonesia.
3: Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
3: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
3: Halo Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat terus buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
3: Amin. Rahma amin. Juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
5: Alhamdulillah.
3: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
3: Jangan nanya ya.
5: Kalau mau kirim aja ya.
3: Kirim.
5: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
3: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
3: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin.

0: aja di segmen berikutnya ya.
1: Iya. Oke, okay, ada lagi?
2: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana kedua, gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rama?
2: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
2: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
2: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa. Iya.
3: Bobby.
2: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Okay. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
2: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
0: Iya. Oke.
2: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
0: Rendang tadi ya.
1: Dari
0: lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh, berat banget ini.
1: Yang mana?
3: Banyak
1: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
3: Aku sama Iksan tuh pernah kolab ya
1: benar ya. Ah iya boleh, silakan. Salam.
3: Oh, masih ada. Kirain udah habis.
2: Ibu Farida.
0: Di Palu.
2: Di Denpasar. Buat RI Padang di Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
3: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sama, sendiri. Sama kita sama itu tadi, Genzi itu. Bisa masuk Bob.
1: Genzi.
0: Enggak masuk Genzi Bob katanya.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
4: Nah iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
0: Soalnya nggak pernah bikin.
4: Bahasa sekarang tuh, aduh.
0: Bingung ya.
4: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
3: Yang nggak ngerti apa emang?
4: Bahasanya.
3: Iya, contohnya.
4: Playbay gitu.
1: Slebel.
3: Itu nggak ngerti.
4: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
1: Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
1: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu
1: ada. Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
1: Bener, dijadiin masalah.
4: Bukan masalah, Mas, kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada terlebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari? Produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
4: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Umar.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
0: tertentu? Tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu. Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
3: apa tadi? Nasi rendang daging.
0: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging, enggak ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi tuh?
0: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
3: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
3: Enggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
3: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
3: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya.
1: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Ya, karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
3: Enggak lucu.
0: Emang gimana lagu
4: Kakak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
3: Lah iya.
4: Jadi gini.
3: Balonku ada lima rupa-rupa warna.
4: Loh, yang gak lucu kan?
3: Sama enggak ada lucunya kan?
0: Tapi kan adanya beda.
3: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan
0: gimana. Tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak gitu mukaku.
1: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di mata orang.
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
4: Gitu ya, ya.
0: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
1: Apa
0: tadi dari
1: terakhir?
0: Rahma. Dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, udah.
0: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya.
1: Yep,
0: gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
3: Kecuali download ditolak terus inspirasinya di lagunya
0: ya benar. Oke. Karena
1: Oke.
0: Pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
0: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
3: jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh loh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
1: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Genap ganjil jam berapa sih?
1: Jam 4 mulainya.
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari tim loh.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini, mm-hmm, ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada apa sih Sel? Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: Mana? Memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada-ada aja.
1: Luar biasa. Sina, situ diri. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Yeah. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih, atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: ya, yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh kan? Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
2: dulu.
3: Nada nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu siapa nih?
3: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi

0: pintu yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
0: Ternyata rumahnya tetanggamu.
2: Iwan Fales coba.
0: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
2: Panje, panje, panje.
0: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
3: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
2: Gak nyanyi.
0: Oh, Baby Romeo.
3: Baby Romeo.
0: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: Inul Daratista. Keren banget.
1: Biasa. Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
1: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak.
1: Aduh,
3: tegal ya.
1: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Malah disuruh makan. Masa challenge langsung habis.
2: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin.
0: Gak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang gimana ya gak boleh promoin?
1: Aduh, tolong.
0: Nah, inisial aja.
3: Jangan sate marang Ibang Isan. Coba sekitar.
0: Depannya
3: oh, gitu. Yeah, yeah.
1: Depannya S.
3: Okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
0: Mertiga T.
3: Sate.
1: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa.
3: Favorit
1: saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Aduh. Bener itu.
1: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
1: Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah deh.
1: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Tiga
0: acara tit gitu.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
1: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
1: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore.
1: Oh, iya.
5: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo, Teteh
3: Dinda. Dinda Teteh.
1: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
1: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
0: Salah.
5: Pokoknya apapun jadi gitu lah, iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Dengar lagu dari ya
0: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
0: riwayatmu. Iya.
4: Zaman kapan?
1: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja aku masih ini kecil kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Tedinda. Ya.
1: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
1: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
1: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Judulnya emang enggak tahu.
0: Lah iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
3: kan? Iya, makanya bingung kan, ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo karena lagunya dan terus berkarya ya tim lo ya dari TVI.
1: Oke, terima kasih Tadinda.
3: Teteh. Ya, Teteh.
5: Lanjut. Thank you.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
1: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim Tinglo.
0: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah denger sih.
3: TVRI loh itu masih an ya.
1: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan So.
0: Lo nya ketinggalan.
3: Lo nya. Oh
6: iya lo. Bengawan So. Lo riwayatmu ini.
0: Ni nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadi.
0: Nya ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan.
1: Ah, luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
3: Iya itu. Itu maksudnya Itu sebenarnya gojekan
0: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Bien.
1: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
1: Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
1: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
0: Kesini lagi.
1: Gimana tuh?
0: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
1: cancel. Jangan dong.
3: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
1: Oh.
0: Apa hubungannya? Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
0: nggak tahu.
1: Ayo udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Nggak, ini aneh nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada. Ya?
1: Oke.
0: Karena apa?
3: Nggak tahu.
0: Kamu karena apa?
3: Kamu diam aja.
0: Ya udah.
3: Mending diam deh.
0: Diam aja.
3: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: Aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau kalau
3: ada 7 hari 7 malam.
1: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
1: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa pokoknya terima
1: serba bisa, serba bisa. Luar biasa.
0: Pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
0: Sudah
1: habis.
0: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser? Enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
0: tim lo. Udah genap.
1: Sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
1: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya, bersama dengan band legendaris.
3: Band humor legendaris.
1: Betul banget. Ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo? Biar di follow mungkin sama pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Tim lo band ya. Oke. Tim lo band.
0: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
0: Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
0: Medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum tapsi. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Triplo. Sudah mampir ke Prambatan di Jakarta.
3: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Cualquier falta, Rosa tu RRI Ambon.
1: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku Sadale Ihi mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai program pertanian di Maluku. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai penting agar program pertanian dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sekda mengatakan, pembangunan sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian. Di tingkat daerah, penguatan sektor tersebut juga sejalan dengan sabta cita pemerintah Provinsi Maluku. Dikatakan, berbagai persoalan pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Bisakah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore untuk semua Anda pendengar Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini ya. Dan saya Josuri yang bakal temani Anda pendengar hingga malam nanti. Di saat ini kita di hari Selasa 8 September 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Beragam dinas kehutanan Provinsi Maluku ya memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah rawan. Upaya ini dilakukan dengan membentuk masyarakat peduli api atau MPA bersama warga di sekitar kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, mengatakan keterlibatan masyarakat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah karhutla. Warga yang berada dekat dengan kawasan rawan dinilai memiliki peran penting dalam merespons potensi kebakaran sejak awal. Anggota MPA ini pendengar dibekali sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemadaman. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat dapat membantu menangani api ketika terjadi kebakaran di wilayahnya.

Bisakah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: tampang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita pisah, sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Kita juga dapat meneladani dan mengikuti akhlak beliau yang pemaaf, sehingga nanti di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syurga nanti melalui syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fik ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu, antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram bagian timur.
1: Secara keseluruhan, air mineral 600 mil yang kami distribusi itu sebanyak.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Rabu 9 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Bea Cukai Ambon menggagalkan pengiriman 287.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai merek Angker yang dikirim lewat jasa ekspedisi laut dari Jawa Timur. Rangkaian penindakan yang bermula dari laporan masyarakat di Pelabuhan Yosudarso Ambon hingga merembet ke kawasan Masohi, Maluku Tengah. Dari total keseluruhan barang bukti yang disita, nilai barang ditaksir mencapai lebih dari 448 juta rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 294 juta rupiah lebih. Operasi pengawasan ini dilakukan secara bertahap melalui 5 kali penindakan terpisah. Petugas Bea Cukai Ambon sempat melakukan penelusuran hingga ke Masohi untuk mencegat paket rokok ilegal yang sudah terlanjur keluar dari area pelabuhan. Setelah menyisir dua lokasi tersebut, seluruh paket berisi puluhan dus rokok tanpa pita cukai resmi ini langsung diamankan ke kantor Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo menegaskan, pihaknya bakal terus memperketat pengawasan jalur distribusi barang ilegal demi melindungi penerimaan negara dan menjaga persaingan usaha tetap sehat. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal dan aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran serupa di lingkungan sekitar. Dua orang pria ditemukan tewas tertimbun di kawasan Tambang Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat. Kedua korban ditemukan terpisah di lubang bekas galian tambang sekitar area tiang listrik 2, masing-masing pada pukul 5 pagi dan 11 WIB. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan pendalaman di lapangan untuk memastikan penyebab pasti kematian kedua korban. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menegaskan bahwa lokasi tersebut memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Banyaknya lubang bekas galian tanpa pengamanan memadai serta struktur tanah yang tidak stabil membuat kawasan itu sangat rawan longsor. AKBP Andi mengingatkan bahwa penambangan di lokasi tersebut sepenuhnya ilegal dan sangat membahayakan keselamatan jiwa. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau keras seluruh warga agar segera menghentikan aktivitas tambang ilegal dan tidak mendekati lubang-lubang galian di kawasan Tambang Luhu. Kapolres menekankan bahwa keuntungan material dari tambang ilegal tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa, sehingga keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Saudara, titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah. Pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
3: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
0: Dari hasil pemantauan citra satelit PONG itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu, antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, lalu sedikit di SBB, KKT dan Maluku Tenggara.
3: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Wali Kota Ambon Bodawin Watimena menegaskan pentingnya menjaga Benteng Victoria sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Kota Ambon yang telah menginjak usia 451 tahun. Dalam pidato peringatan hari ulang tahun Kota Ambon, Bodawin menyebut benteng bersejarah tersebut bukan sekadar bangunan tua di pusat kota, melainkan saksi bisu perjalanan Ambon sebagai titik perjumpaan lintas bangsa, budaya, dan jalur perdagangan dunia. Ia menilai Benteng Victoria harus dipandang sebagai aset sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masa depan kota. Jika di masa lampau benteng tersebut berfungsi sebagai sarana pertahanan fisik, kini fungsinya perlu bertransformasi menjadi benteng kebudayaan, persaudaraan, dan identitas bagi masyarakat Ambon. Melalui keberadaan Benteng Victoria, generasi muda diharapkan dapat terus mempelajari dan merawat ingatan akan sejarah daerahnya. Bodewin berharap warisan sejarah serta kekayaan budaya yang dimiliki Ambon dapat terus hidup di tengah perubahan zaman, sehingga Ambon tetap dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah dan ikatan persaudaraan yang kuat. Saudara, Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II resmi membuka layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kapal milik organisasi Dr. Syar yang berlabuh di Pelabuhan Elat ini dijadwalkan bakal memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma hingga 1 November mendatang. Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II Dr. Tasya Risma Lydia Simaremare menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan setara dengan rumah sakit di darat, mulai dari poliklinik, rawat inap, UGD, hingga ruang operasi. Warga yang ingin berobat tidak dipungut biaya dan hanya perlu membawa kartu identitas diri seperti KTP untuk mengakses layanan tersebut. Untuk mendukung operasional selama 2 bulan di Kei Besar, sebanyak 33 tenaga medis dikerahkan bersama puluhan awak kapal, dan kehadiran rumah sakit apung yang didukung dana donasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala jarak dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Kepulauan Maluku Tenggara.

0: Kita ikuti berita lainnya. Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar Desa Kaimeyar di Kecamatan Pulau-Pulau Kur serta Desa Tamurhir, Hoyel, dan Ngurnila di Kecamatan Tayandotam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual Ahmad Rahayaan kepada RRI Senin siang mengatakan, total bantuan yang disalurkan mencapai 8.120 karton air mineral kemasan 600 ml dan 433 galon air isi ulang. Bantuan didistribusikan ke 4 titik pada Minggu 6 September dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis wilayah penerima.
2: Secara keseluruhan, air mineral 600 ml yang kami distribusi itu sebanyak 8.120 karton ditambah dengan air galon isi ulang itu sebanyak 433 galon yang didistribusi ke 4 titik itu.
1: Untuk Desa Kaimeyar, bantuan yang disalurkan terdiri dari 2.928 karton air mineral dan 433 galon air isi ulang. Sedangkan Desa Tamurhir, Ohiel, dan Ngurnila menerima 5.192 karton air mineral. Ahmad mengatakan, dalam proses distribusi, BPBD menghadapi kendala kapasitas kapal Basarnas, sehingga pengiriman diprioritaskan ke wilayah terjauh, yakni Desa Kaimeyar. Pejabat Kepala Desa Kaimeyar, Abu Har Si Sermaf mengatakan, seluruh bantuan yang diterima telah dibagikan kepada masyarakat secara merata. Data penerima yang diajukan berjumlah 163 juga bertambah menjadi 178 orang setelah mencakup pegawai, guru, dan tenaga kesehatan.
3: Desa Kaimer yang disalurkan itu air gelas itu 2.928 karton. Ada air galung lagi. Dibagikan untuk semua masyarakat secara merata dan secara umum semua dapat. Itu yang ketong punya permintaan masuk di bencana itu kan 163. Tetapi ada data penambahan pegawai, guru, sama kesehatan jadi semua 178. Semua terakomodir.
1: Penyaluran bantuan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Kaimeyar karena dinilai telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdata. Bantuan air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapat dukungan dalam kondisi kedaruratan. Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara, Lembaga Asadaya Bangsa kembali menggelar program pembinaan keterampilan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon. Kegiatan ini diawali dengan panen ikan lele dan nila hasil budidaya para anak binaan yang kemudian diolah menjadi produk bernilai tambah seperti lele asap cair dan nila beku. Sekretaris Lembaga Asadaya Bangsa Profesor Max Robinson Weno menjelaskan bahwa pelatihan ini diberikan secara menyeluruh. Anak-anak binaan diajarkan seluruh alur produksi, mulai dari tahap budidaya, permanenan, pengolahan, hingga pengemasan dan pelabelan produk, agar memiliki pemahaman wirausaha yang utuh. Untuk memberikan pengalaman praktis, kegiatan ini turut melibatkan pelaku usaha sebagai fasilitator langsung di lapangan. Melalui pelatihan berbasis kewirausahaan ini, para anak binaan diharapkan memiliki bakal keterampilan dan motivasi mandiri untuk membuka peluang usaha saat kembali ke masyarakat kelak. Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon di Lapangan Merdeka. Upacara yang dipimpin Wali Kota Ambon Bodewin Watimena serta dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan jajaran Forkopimda ini berlangsung hikmat dengan nuansa budaya Ambon yang kental. Kehadiran Kakanwil Ditjenpas Maluku menjadi bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju, Wali Kota Ambon bersama Gubernur Maluku mengajak seluruh warga untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya sehari-hari. Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap pesan tersebut serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya menciptakan suasana kota yang tertib, aman dan sehat. Rangkaian peringatan ulang tahun kota ditutup dengan acara resepsi yang diwarnai penyerahan sertifikat kekayaan intelektual atau HAKI dari Kanwil Kementerian Hukum kepada pemerintah Kota Ambon. Melalui momentum HUT ke-451 ini, Ditjenpas Maluku menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya Kota Ambon yang bersih, maju, dan penuh semangat persaudaraan. Saudara, putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 digelar di Ambon menghadirkan 10 finalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Radio Republik Indonesia RRI Ambon kembali menggelar ajang pencarian bakat Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti RRI. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Ambon John Andren Miru saat memberikan sambutan membuka kegiatan lomba mewakili Kepala RRI Ambon mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinanti oleh masyarakat. Seleksi tingkat daerah putaran pertama di RRI Ambon menghadirkan 10 finalis, yaitu finalis Winda Kualomine, David Rengrengulu, Serenia Kenap, Jovenri Siahaya, Batseba Rutswita, Cleopatrick Tehuayo, Indah Kasamilale, Hasanuddin Sukunora, Aprila Violeta Matita Kapa dan Jaistin. Kedua peserta terbaik selanjutnya akan mengikuti kompetisi pada tingkat koordinator wilayah atau korwil. Di tingkat korwil nanti akan bersaing dengan Satuan Kerja RRI meliputi Ambon, Tual dan Ternate. Selanjutnya dari tingkat korwil diseleksi lagi untuk melanjutkan ke tingkat nasional.
5: Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas dan kecintaan terhadap seni tarik suara. Kepada seluruh peserta, tampilkan kemampuan terbaik Anda. Percaya diri dan nikmati setiap prosesnya.
4: Ditambahkan John Adren Miro, Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinantikan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para penyanyi muda, tetapi juga menjadi kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus membawa nama Maluku ke tingkat yang lebih tinggi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku terus mematangkan rencana pembangunan pabrik pengolahan sagu untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Rencana strategis ini dibahas dalam rapat kinerja yang dipimpin Bupati SBT Fari Husni Al-Katiri bersama Sekretaris Daerah Jajaran OPD dan pihak. Dalam rapat tersebut, Bapeda mempresentasikan dokumen master plan serta detail engineering design atau DED sebagai landasan kesiapan daerah menyambut investasi. Bupati Fari Husni Al-Katiri menegaskan bahwa proyek hilirisasi ini harus memberikan dampak nyata bagi warga, terutama dalam pembukaan lapangan kerja baru dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Guna mendukung hal tersebut, Pemkab SBT berjanji memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang serius menggarap sektor pengolahan sagu. Selain menyiapkan investasi lokal, Pemkab SBT juga mempercepat pengusulan proyek hilirisasi sagu ini agar masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemkab optimis seluruh berkas persyaratan administrasi dapat dirampungkan dan diserahkan kepada Kementerian PPN Bappenas paling lambat 15 September mendatang setelah mengantongi pengesahan dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 9 September 2026 diantaranya. Titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah, pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi. Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafobot mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku. Kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang saat ini sementara bersiap-siap untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Rabu 9 September 2026. Berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda dan saudara untuk diketahui. Wisatawan yang berencana berlibur ke Kepulauan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah perlu memperhatikan kondisi cuaca maritim dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Maritim Ambon BMKG, kondisi perairan Kepulauan Banda Naira pada 9 hingga 11 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Pada Rabu 9 September, suhu udara berkisar 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 73 hingga 80%. Kondisi perairan diperkirakan relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Memasuki Kamis 10 September, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 81%. Tinggi gelombang berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sehingga wisatawan yang menggunakan transportasi laut tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca. Sementara pada Jumat 11 September, BMKG memperkirakan kondisi berawan tebal dengan suhu minimum sekitar 26 derajat Celcius dan maksimum 27 derajat Celcius. Tinggi gelombang berpotensi meningkat hingga 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal menuju maupun keluar dari Banda Naira, khususnya pada 11 September. Wisatawan disarankan memastikan informasi cuaca dan kondisi pelayaran sebelum berangkat. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Info Pagi saat ini. Dan pendengar, informasi selanjutnya, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan tiga warga asal desa Serwatu, Kabupaten Kepulauan Aru, yang sempat hilang usai longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin dan bocor. Peristiwa itu terjadi di perairan Pulau Maikor pada Senin 7 September 2026. Informasi mengenai kondisi membahayakan jiwa manusia ini pertama kali diterima dari warga bernama Yosilabok pada pukul 7.30 WIT. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit siaga SAR Dobo bersama Lanal Aru langsung mengarahkan personel menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 23 mil laut. Proses pencarian berlangsung hingga malam hari akibat terkendala jarak yang jauh dan minimnya jaringan komunikasi. Pada pukul 21.35 WIT, tim SAR gabungan menerima laporan terbaru dari pihak keluarga bahwa ketiga korban berada di pesisir pantai Pulau Fatujuring dan membutuhkan evakuasi karena perahu mereka mengalami kebocoran. Koordinator USS Dobo Glenn Tehupuring menjelaskan bahwa tim SAR segera bergerak ke lokasi tersebut dengan tetap memprioritaskan keselamatan di tengah terbatasnya jarak pandang malam hari. Pada akhirnya ketiga korban berhasil ditemukan pada pukul 22.45 WIT di sekitar Pulau Fatujuring dalam keadaan selamat. Ketiga korban langsung dievakuasi menuju Kota Dobo dan tiba di Pelabuhan Dobo pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 1 WIT untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Ya, pendengar, tembang dari Ruth Sahanaya, tembang yang sudah cukup lama ya, Astaga dari Ruth Sahanaya. Baru saja kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini. Anda yang sudah berada di tempat tugas, bahkan yang dalam perjalanan atau juga yang masih di rumah sementara bersiap-siap, jangan sampai telat ya Anda ke tempat tugas. Dan pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, bantuan pangan berupa beras dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dengan Perum Bulog sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Wali Kota Ambon, Bade Winuatimena, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Bodewin juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pemerintah berharap bantuan beras itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, setidaknya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus meringankan beban hidup mereka. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi. Informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk pendengar yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda, dan topik kita yang akan kami hadirkan yang juga akan dibahas dalam Dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu terkait dengan memahami aktivitas gunung api. Memahami aktivitas gunung api, dan saudara, line telepon 3834921 kami buka untuk Anda di kesempatan pagi ini yang ingin bergabung bersama kami di opini publik untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini. Dan juga kami membuka di line WhatsApp Pro 1 RRI Ambon di nomor 081356245886, 081356245884, juga di line telepon 3834921. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini. Dan saudara, topik kita yang nanti akan dibahas dalam Dialog Aspirasi Maluku yaitu memahami aktivitas gunung api. Dan di pukul 8 nanti kami hadirkan narasumber yaitu dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dr. Aditya Pratama.

0: Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Saudara, topik kita di opini publik yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku yaitu memahami aktivitas gunung api. Memahami aktivitas gunung api. Dan saudara, memahami aktivitas gunung api tentu melibatkan pengamatan terhadap pergerakan magma, pelepasan gas, dan dinamika lempeng bumi di bawah permukaan. Dan ada beberapa hal penting, saudara. Ada hal-hal penting yang beberapa hal penting yang perlu untuk diketahui. Dan Anda akan bergabung bersama kami. Kami mengajak Anda bergabung bersama kami di opini publik pagi ini. Saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait topik kita. Kami berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung bersama kami. Dan untuk diketahui bahwa aktivitas gunung api, proses naiknya adalah proses naiknya magma dari dalam bumi ke permukaan akibat pergerakan lempeng tektonik. Dan penyebabnya bermacam-macam ya, pendengar. Ada yang disebut dengan magmatisme, di mana magma cair dan berpijar naik melalui saluran pipa kerak bumi. Kemudian terkait dengan dinamika lempeng. Untuk diketahui, Indonesia memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pertemuan lempeng. Dan setiap gunung api mempunyai sistem dapur magma dan siklus erupsi yang berbeda. Tentu pendengar, Anda yang mau bergabung bersama kami, kami beri kesempatan ya, dan di pukul 8 pagi nanti kami hadirkan narasumber kami dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dr. Aditya Pratama. Dan saudara, ada beberapa tingkatan status gunung api di Indonesia. Berdasarkan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengklasifikasikan aktivitas gunung api ke dalam 4 level. Level yang pertama yang disebut normal, yaitu tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, atau instrumental, di mana aktivitas fluktuatif biasa. Kemudian level kedua, yaitu waspada, di mana mulai terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, atau yang disebut dengan seismik, dan gejala vulkanik atau perubahan visual di sekitar bawah. Level ketiga, yaitu siaga, di mana peningkatan aktivitas semakin jelas dengan gangguan magmatik atau tektonik yang berpotensi memicu erupsi. Sedangkan level keempat, yaitu awas, menandakan bahwa gunung api sedang atau segera menghadapi ancaman erupsi, erupsi utama yang membahayakan wilayah sekitar. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami dan didalami lebih lanjut ya, terkait dengan memahami aktivitas gunung api ini. Apakah terkait dengan karakteristik erupsi atau juga langkah mitigasi. Ada yang ingin bergabung bersama kami, saudara, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami yang kami siapkan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.
0: Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Opini publik yang kami hadirkan untuk pendengar di pagi ini terkait dengan topik kita mengenal lebih jauh terkait dengan gunung api. Dan saudara, jangan kemana-mana, nanti di pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku yang menghadirkan narasumber dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dr. Aditya Pratama, dengan topik memahami aktivitas gunung api. Dan pendengar, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di saat ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Aspirasi Maluku edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19.
3: Kemudian banyak data yang dikomunikasikan situasi masyarakat dalam ini.
4: Aspirasi Maluku.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang aktivitas gunung api. Bagaimana kita mengenal, memahami, dan mungkin juga melihat tanda-tanda dari gunung api tersebut. Dan pendengar, sudah standby di ujung telepon narasumber kita, Dr. Aditya Pratama, dan beliau adalah staf dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dr. Aditya.
6: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, baik. Sehat Pak Aditya ya?
6: Alhamdulillah sehat, Mas.
5: Iya, baik. Topiknya sangat menarik sekali Pak Aditya. Ini juga bagaimana kita memahami atau mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang aktivitas gunung api. Dan kebetulan di Maluku juga berdasarkan hasil penelitian, catatan-catatan sejarah yang ditinggalkan, yang bisa kita baca sejak dulu, itu bahwa memang di Maluku banyak sekali terdapat gunung api, khususnya di laut. Salah satunya yang muncul misalnya di Pulau Gunung Api Banda. Tapi sebelumnya mungkin ada gambaran sedikit Pak Dr. Aditya, bagaimana kondisi gunung api di Indonesia secara umum begitu sebelum ke Maluku, Pak Dr. Aditya. Silakan Pak Dr.
6: Ya, baik, terima kasih Mas. Selamat pagi pendengar RRI Ambon sekalian. Ya, ini topik yang sangat menarik ya, terutama karena saat ini kita dihadapkan pada peristiwa yang walaupun ada di Indonesia bagian barat tapi menasional ya, sehingga topik hari ini pun kita bahas terkait gunung api gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri secara umum kita berada pada pada Ring of Fire ya. Jadi kita memiliki 127 gunung api aktif dan salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia. Nah, ini adalah konsekuensi logis dari kondisi tektonik Indonesia, di mana Indonesia itu tersusun atas beberapa lempeng, di mana beberapa lempeng saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Nah, ketika lempeng-lempeng tersebut berinteraksi saling mendekat, kemudian terjadi subduksi. Kalau pendengar dan rekan-rekan semua sempat mendengar mungkin jalur subduksi atau gempa megatrust di selatan Jawa gitu ya. Nah, itu salah satu konsekuensi logis juga dari keberadaan jalur subduksi, di mana ada lempeng yang saling bertemu, kemudian yang satu menunjang ke bawah gitu ya, yang satu tetap di atas. Nah, konsekuensi logis lainnya itu ada deretan gunung api dari Sumatera sampai ke Banda gitu ya, termasuk di Maluku. Nah, gunung api sendiri di Indonesia itu walaupun berada pada satu teritori yang sama gitu ya di Indonesia, tapi sebenarnya masing-masing gunung itu berada pada kondisi tektonik yang berbeda gitu ya. Jadi ada beberapa gunung yang berada pada kondisi tektonik yang sama, beberapa gunung yang lain berada pada kondisi tektonik yang berbeda. Nah, hal ini kemudian dikelompokkan menjadi empat busur gitu ya di Indonesia. Jadi yang pertama busur Sunda, itu deretan gunung api dari mulai Sumatera sampai ke Nusa Tenggara. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bus luar banda. Nah, tadi yang sempat dibahas juga di PSN sebelumnya bahwa itu terdiri dari gunung api yang memang berada di banda, sekitar banda. Kemudian yang ketiga, bus luar banda. Nah, ini mungkin yang relatif dekat dengan Maluku Utara ya. Jadi tepat di sebelah barat Maluku Utara ada deretan gunung api, yaitu kemudian disebut sebagai Busur Halmahera, dan di sebelahnya adalah Busur Sangihe. Nah, Busur Sangihe itu ada di utara Sulawesi, berderet ke atas gitu ya, ada beberapa gunung api. Nah, jadi secara umum kita, baik di Indonesia bagian timur gitu, rekan-rekan di Maluku dan sekitarnya, dan kami yang di Indonesia bagian barat itu, kita mempunyai sumber bahaya yang sama gitu ya, salah satu sumber bahaya yang sama yaitu gunung api gitu. Nah, itu patut kita sadari gitu ya, dan waspadai tentunya. Kemudian dalam hal keberadaannya, memang itu suatu konsekuensi logis dari kondisi tektonik Indonesia yang seperti ini.
5: Iya, Pak Dokter Adit.
6: Begitu mungkin gambarannya,
5: Mas, secara umum. Baik, Pak Dokter, apakah ini berisiko, semuanya berisiko, atau mungkin juga ada berkah di balik keberadaan gunung-gunung api begitu, Pak? Gunung api maksudnya begitu, Pak Dokter Aditnya.
6: Ya, tentu. Kalau kita berbicara gunung api gitu, ada dua hal itu di dalamnya, ada risiko dan ada keberkahan. Nah, itu sangat penting yang harus kita sadari gitu ya. Risikonya tentu terkait bahaya ya, bahaya bencana yang memang mengintai. Yang kedua, apa keberkahannya? Ya, gunung api itu ketika meletus memuntahkan material yang kaya akan mineral. Nah, sehingga ketika muntahan tersebut itu misalkan apa kemudian menjadi tanah gitu ya. Nah, itu akan sangat subur. Nah, sebab itu kalau kita melihat di area-area sekitar gunung api gitu ya, baik di kaki gunung gitu ya, maupun ada di lereng-lereng, itu kita banyak temukan apa perkebunan gitu ya, karena memang tanahnya subur. Nah, itu salah satu keberkahan. Nah, terus kalau misalkan pendengar rekan-rekan sempat mengikuti apa pemberitaan terkait Semeru gitu ya. Semeru itu salah satu gunung yang cukup aktif ya di Jawa Timur. Hampir mungkin setiap hari itu ada erupsi-erupsi kecil gitu ya. Nah, sehingga pada kondisi tertentu ketika tumpukan material di atas gunung itu sudah tidak stabil, dia akan terbawa oleh air misalkan ya, ketika hujan sampai ke kaki gunung. Nah, material tersebut kemudian memenuhi aliran sungai. Nah, itu dijadikan oleh masyarakat setempat gitu, atau mungkin oleh pengusaha setempat, itu dijadikan bahan tambang gitu. Jadi tambang pasir, tambang batu. Nah, kalau rekan-rekan lihat itu di sungai sekitar yang ada di Semeru gitu, itu banyak sekali apa tumpukan produk yang kemudian ditambang. Itu keberkahan yang memang ada gitu ya di gunung api. Jadi memang sebenarnya kita sendiri yang memang harus menyesuaikan diri gitu ya. Karena kalau kita lihat pun ada dua hal yang memang ada kalau kita bicara dari gunung api itu gitu ya. Ada bahayanya, ada keberkahannya. Jadi kita tidak hanya memandang bahayanya sehingga menjadi suatu yang menakut-nakuti gitu, tapi kita pandang juga ada hal baiknya gitu ya, yang kemudian diberikan oleh gunung api. Ya, tinggal kita yang menyesuaikan diri gitu ya, memanfaatkan yang ada gitu, yang diberikan oleh Tuhan gitu, oleh Allah gitu, melalui letusan gunung api, dan mewaspadai gitu ya, menyesuaikan diri dengan apa bahaya yang ada gitu ya. Ya, baik. Mulai aware dengan bahaya-bahaya sekitar, kemudian memahami apa yang harus dilakukan ketika bahaya atau apa bencana muncul gitu ya terkait dengan gunung api. Ya, seperti baik. Itu Mas.
5: Iya, baik. Pak Aditya, Maluku memiliki gunung api. Salah satu gunung api aktif yaitu Gunung Api Banda, dan tentunya di beberapa daerah pastinya ada banyak sekali gunung api yang masih aktif. Nah, dari perspektif riset kebencanaan geologi, seberapa dinamis aktivitas gunung api di Pulau Banda, di Maluku saat ini? Dan apa yang perlu menjadi perhatian utama dari masyarakat begitu, Pak Dr. Aditya?
6: Oke, baik. saya coba berikan gambaran secara lebih luas ya. Iya. Kalau kita bicara Maluku, saya coba tarik pada area yang lebih luas. Yang pertama mungkin Maluku ya, Ambon dan sekitarnya. Kemudian di atas, di utara itu ada Maluku Utara gitu ya.
5: Iya.
6: Nah, kalau kita kembali ke penjelasan di awal terkait pembagian busur gitu ya, busur gunung api. Jadi pengelompokan gunung api, mungkin kalau kita gunakan bahasa gaulnya itu circle-nya gitu ya, circle gunung api di Indonesia. Itu paling tidak ada 3 busur yang berdekatan dengan area Maluku dan sekitarnya, kemudian Maluku Utara gitu ya. Yang pertama itu di busur Banda. Nah, salah satunya tadi yang dimention Banda Api gitu ya, keberadaan gunung Banda Api. Nah, kemudian yang kedua di busur Almahera, di sebelah barat Maluku Utara. Nah, itu ada beberapa gunung api di sana, ada Gamalama gitu ya, kemudian Kibesi, ada Ibu Dukono, ada Gamkonora. Nah, kemudian di busur Sanghe Celebes, itu di utara ini Sulawesi gitu ya. Nah, di sana ada Supotan, ada Lokon, ada Ruang gitu ya, ada Karangetang, ada Awu. Nah, semuanya itu bisa memiliki dampak ke area Maluku, Maluku Utara dan sekitarnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat pada perspektif bahaya, mungkin kita harus lihat juga secara luas seperti itu gitu ya, tidak terbatas di Banda Api. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa dinamis gitu ya. Nah, saat ini kalau dari pemantauan kami melalui website yang dimiliki oleh PVMBG, itu paling tidak yang berada pada level 2 gitu ya. Itu ada Gunung Api Banda, kemudian ada Gamalama, ada Dukono, ada Ibu gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Artinya level 2 itu ada peningkatan dalam hal kegempaan salah satunya, atau mungkin dalam hal visual di lapangan, baik misalkan adanya asap gitu ya, kemudian ada peningkatan thermal. Nah, itu harus diwaspadai. Artinya ada peningkatan aktivitas yang memungkinkan ke depan adanya letusan gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, tentunya yang pertama tidak panik gitu ya. Tadi, karena memang kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitar gitu ya, adanya gunung api, kita harus memahami bahwa ada konsekuensinya gitu ya, terhadap itu. Nah, kita harus menyesuaikan diri supaya kita bisa hidup berdampingan dengan gunung api. Nah, yang pertama dengan panik. Yang kedua, selalu mengikuti arahan dari stakeholder terkait ya. Dalam hal ini misalkan PVMBG, ada BNPB, ada BPBD gitu ya. Nah, jadi PVMBG sendiri sudah membuat suatu formula gitu ya, terkait mitigasi bahaya gunung api. Nah, salah satunya misalkan pembuatan KRB gitu ya, peta kerawanan bencana. Nah, setiap peningkatan status dari level 1 sampai level 4 itu ada himbauan khusus di setiap levelnya kepada masyarakat. Salah satunya jarak aman gitu ya. Jadi ketika level 2 misalkan masyarakat dilarang untuk masuk pada zona, pada area sekitar 2 atau 3 km dari puncak gitu. Nah, itu harus diikuti oleh masyarakat demi keamanan kita bersama gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus memahami ketika bencana terjadi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Biasanya stakeholder terkait misalkan Pemda dan segala macam itu sudah membuat suatu perencanaan zona aman dan evakuasi gitu ya. Nah, itu harus kita selalu aware dengan itu gitu. Jadi ketika sewaktu-waktu ada letusan misalkan, kita bisa mengetahui kemana kita harus menyelamatkan diri gitu ya. Nah, hal-hal itu harus menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Jadi jangan abai, itu mohon untuk diikuti ya, agar sebenarnya apa yang terjadi beberapa waktu lalu ya di Dukono itu tidak terjadi lagi gitu ya. Kemudian hari di beberapa di gunung yang lain termasuk gitu ya. Sehingga ya, kita harus menyadari beberapa hal tersebut.
5: Iya, baik.
6: Begitu, Mas.
5: Iya, baik, Pak Dr. Aditya. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh gunung api sebelum terjadi erupsi? Bagaimana Pak Aditya dan teman-teman, kawan-kawan dari peneliti membaca tanda-tanda seperti gempa vulkanik, perubahan gas, suhu, deformasi tubuh gunung, hingga perubahan pada air atau lingkungan di sekitar, begitu Pak Dr. Aditya?
6: Ya, baik.
5: Ya, halo Pak Dokter. Halo Pak Dokter.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.
1: Iya, baik, saudara pendengar, kita terhubung lagi dengan Pak Dr. Okay, Pratama. Tadi ada sedikit gangguan jaringan ya, dan sekarang kita sudah terhubung lagi dengan beliau, Pak Aditya. Pertanyaannya masih sama, bagaimana Pak Aditya dan teman-teman peneliti membaca tanda-tanda seperti gempa vulkanik dan seterusnya tadi, Pak Aditya. Silakan, Pak Aditya.
2: Oke, okay, baik. Melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi yang paling tidak ada dua hal atau mungkin tiga hal yang menjadi faktor penting gitu ya ketika gunung api akan meletus. Yang pertama itu bahan baku ya.
1: Iya, silakan Pak Adit ya.
2: Oh iya, oke. Yang pertama bahan bakunya jelas ya. Nah, dalam hal ini magma. Jadi ini mungkin apa ya, terminologi yang kadang agak kebalik gitu. Jadi kalau kita melihat ada seperti misalkan di Krakatau kemarin gitu ya, cairan merah yang di permukaan itu biasanya kita sebut sebagai lava. Nah, tapi ketika dia ada di bawah, produknya itu kita sebut sebagai magma. Nah, magma itu adalah bahan baku sebelum terjadinya erupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor pendorong gitu ya. Jadi magma, kalau kita ibaratkan misalkan kita memiliki soft drink ya, dalam botol. Nah, air soft drink itu adalah bahan bakunya, magmanya. Ketika kita diamkan air itu gitu ya, dalam kondisi yang normal, kemudian kita buka tutupnya, umumnya kan tidak terlalu terjadi sesuatu yang heboh ya. Jadi biasa saja, misalkan seperti kita buka air mineral pada umumnya. Nah, tapi beda ketika kita mengocok soft drink tersebut terlebih dahulu gitu ya, sampai misalkan keluar gas di dalamnya gitu ya. Nah, sehingga ketika kita buka tutupnya, itu kemungkinan akan menyembur dengan cukup keras gitu ya. Nah, gas itu di bawah permukaan yang kemudian menjadi faktor pendorong gitu ya. Jadi ketika di bawah itu sudah kaya gas, itu akan otomatis letusan akan cenderung terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah faktor yang cukup penting juga, adalah jalurnya. Jadi magma di bawah itu fluid gitu ya. Kalau misalkan dia naik ke atas tanpa ada jalur keluarnya, itu tentu tidak akan bisa gitu ya. Sehingga harus ada jalurnya. Nah, itu tiga hal yang paling tidak gitu secara sederhana mengontrol terjadinya erupsi. Nah, tentu secara lebih kompleks dari itu gitu ya, apa yang terjadi di bawah permukaan. Tapi secara umum itu yang penjelasan mudahnya gitu ya, supaya bisa lebih dipahami. Nah, dalam konteks itu kemudian hal-hal tersebut yang dipantau oleh PVMBG melalui instrumen pemantauan gitu ya. Beberapa hal sebenarnya ada kegempaan pun bermacam-macam gitu ya. Gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal, gempa tremor, masing-masing itu menunjukkan parameter-parameter yang berbeda. Misalkan vulkanik dalam itu mengindikasikan adanya kenaikan magma dari kedalaman yang lebih dalam, aspek kedalaman lebih dangkal gitu ya. Kemudian misalnya vulkanik dangkal adanya kenaikan magma dari ke dalam dari dapur magma yang dangkal menuju ke permukaan gitu ya. Nah itu yang diamati termasuk apa kandungan gas gitu ya, thermal, anomali thermal panas yang ada di sekitar kawah gitu ya, atau puncak. Nah itu selalu diamati oleh PVMBG gitu ya, melalui instrumen-instrumen yang tersedia. Selain instrumen, ya biasanya PVMBG melakukan pemantauan visual gitu ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di setiap gunung api gitu ya, stasiun pemantauan itu selalu ditempatkan di area yang memang memungkinkan kita melihat secara visual ke gunung tersebut gitu ya. Nah karena pemantauan visual juga sangat sangat penting.

0: Ya, dan saudara pendengar, nampaknya kita masih kita sedang terputus ya. Kita sedang terputus dengan Dr. Adit ya. Dan beliau adalah peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset Nasional ya. Dan kita masih menunggu tersambung lagi dengan beliau, dan tadi beliau sudah banyak sekali memberi penjelasan bagaimana kita memahami tanda-tanda gunung api akan meletus, dan bagaimana kita selaku masyarakat yang berdiam di sekitar area gunung api juga meningkatkan kewaspadaan, dan tentunya juga harus terus menjadi memperhatikan keselamatan ya, dengan mengikuti rambu-rambu ataupun mungkin petunjuk yang sudah disiapkan, jalur-jalur evakuasi dan sebagainya oleh pemerintah daerah Maluku. Dan Pak Aditya, halo Pak Dr. Aditya, apakah kita sudah tersambung lagi?
1: Iya, halo Mas, sudah Mas.
0: Iya, baik Pak Aditya, bagi masyarakat awam ya seperti saya, nah tentunya kan agak sulit nih membedakan antara aktivitas gunung api yang masih normal atau misalnya ada terjadi peningkatan aktivitas hingga kondisi yang sudah mengarah pada ancaman erupsi. Nah, apakah ada indikator yang paling mudah bagi saya selaku masyarakat awam begitu untuk memahaminya begitu, Pak Aditya?
1: Oke, baik Mas. Ya, memang ini salah satu hal yang menurut saya di beberapa kasus agak mungkin agak sulit ya untuk diamati secara langsung oleh masyarakat gitu ya. Tetapi sebenarnya mungkin di beberapa kasus yang lain masyarakat bisa melihat secara langsung gitu ya, hal-hal yang menunjukkan adanya peningkatan. Nah contohnya misalkan secara visual kita bisa melihat bahwa gunung tersebut mengeluarkan asap gitu ya. Nah itu artinya kan ada peningkatan. Salah satunya peningkatan termal misalkan gitu ya. Itu indikasi-indikasi yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Atau bahkan pada beberapa kasus dengan adanya kenaikan magma gitu ya, itu bisa menimbulkan gempa-gempa kecil gitu ya, yang bisa saja dirasakan oleh masyarakat gitu. Tapi pada kasus yang lain itu agak sulit untuk diamati gitu ya, untuk dirasakan karena saking kecilnya. Nah oleh sebab itu menurut hemat saya memang sangat penting untuk bisa selalu berkoordinasi dengan bagi pendengar atau rekan-rekan semua, terutama yang tinggal di area sekitar gunung api gitu ya, sangat penting untuk selalu berkoordinasi gitu ya, mengikuti himbauan dari PVMBG. Nah PVMBG sendiri pun ketika ada peningkatan status itu tentu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar gitu ya. Nah jadi sebenarnya masyarakat jangan terlalu khawatir, karena ketika peningkatan status memang sudah seharusnya nanti PVMBG akan menunjukkan laporannya bagaimana status gunung tersebut saat ini gitu ya, kemudian himbauan-himbauan yang harus diikuti oleh masyarakat sekitar. Nah saya ambil contoh beberapa waktu lalu kami melakukan survei di Gunung Slamet Jawa Tengah. Nah pada saat itu kami tidak bisa melihat atau merasakan ada kenaikan status yang ada kenaikan aktivitas gitu yang cukup signifikan, termasuk masyarakat sekitar pun gitu. Tetapi ternyata pada satu parameter yaitu anomali termalnya gitu, anomali panas, itu kita bisa melihat bahwa memang sedang ada peningkatan, dan itu baru bisa terdeteksi melalui drone pada saat itu gitu ya, salah satunya yang pengamatannya dilakukan oleh PVMBG gitu ya. Nah oleh sebab itu ketika saat itu terjadi gitu, kemudian status ditingkatkan, nah PVMBG langsung melakukan sosialisasi. Pertama melalui pos-pos basecamp pendakian gitu ya, kemudian ke masyarakat melalui desa dan lain-lain misalkan, diinformasikan kondisinya seperti ini, kemudian apa himbauan yang harus diperhatikan gitu ya. Nah sehingga masyarakat aware. Jadi masyarakat sendiri ya tadi kembali ke yang di awal gitu ya, dengan terlalu khawatir. Nah, intinya memang kita selalu koordinasi dengan stakeholder terkait gitu ya, dalam hal ini PPMBG. Kemudian ketika ada himbauan, mohon untuk diikuti ya. Karena memang kadang bagi saya pribadi pun sebagai peneliti gitu ya, saya tidak bisa melihat secara langsung gitu ya, tanda-tandanya seperti apa gitu ya, ketika ada peningkatan baru bisa terdeteksi, terlihat ketika saya melihat data hasil monitoring gitu ya. Kemudian visual, kalau misalkan tadi kita ambil contoh selamat gitu ya, visual yang kita ambil melalui drone gitu ya, atau pemantauan yang kita ambil dari drone gitu ya, kita tidak bisa melihat secara langsung gitu. Ada beberapa kasus seperti itu kurang lebih, Mas.
0: Iya, atau mungkin kalau misalnya kita mungkin ini tidak tahu apakah ini fiktif atau bagaimana, yang kalau menurut beberapa film yang kita nonton itu sebelum gunung api meletus itu biasanya hewan-hewan sudah berlarian. Apakah itu benar atau bagaimana tuh Pak Adit ya?
1: Ya, itu bisa jadi salah satu indikasi ya, karena terutama hewan-hewan yang memang sehari-hari hidup gitu ya di lingkungan sekitar gunung api, tentunya mereka memahami ya, ada perbedaan lingkungannya gitu ya, walaupun cukup kecil ya, sehingga memang terkadang mereka bisa lebih aware gitu ya dengan kondisi sekitar. Kemudian ketika memang ada ancaman turun gitu ya. Nah, pada beberapa fenomena memang saya menjumpai itu gitu ya, atau paling tidak melihat di pemberitaan gitu ya. Nah, itu bisa jadi indikasi juga sebenarnya. Tetapi ya memang tidak selalu gitu ya itu terjadi ya. Atau misalkan adanya hewan yang turun kemudian kita menjadi takut karena akan ada letusan misalkan, itu tidak bisa menjadi indikator utama gitu ya. Tetapi memang ya itu bisa menjadi salah satu gambaran aja gitu ya. Ketika memang itu terjadi ya, mungkin kita harus melihat lagi secara lebih detail gitu ya, misalkan koordinasi dengan PPMBG apakah ada peningkatan gitu, ini ada fenomena hewan turun ke kaki misalkan gitu ya, apakah ini ada peningkatan dan lain sebagainya gitu. Nah, sekali itu bisa jadi indikasi, tetapi bukan menjadi faktor utama yang kemudian menjadi ketakutan ketika fenomena tersebut ada gitu ya, kita menjadi takut terlalu berlebihan dengan erupsi gitu atau peningkatan status aktivitas gitu.
0: Iya baik. Seperti itu. Iya baik Pak Dokter, dan kita tahu Pak Dokter.

0: jadi lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan? Dan kira-kira tantangan terbesarnya itu apa, Pak Dr. Aditya?
1: Oke, ya baik. Ini salah satu hal yang menarik dan menjadi concern kami ya di kelompok riset kami di BRIN. Nah, kalau pendengar rekan-rekan semua sering mendengar istilah tsunami gitu ya, umumnya kan kita memahami bahwa tsunami itu terjadi ketika dibarengi dengan dengan gempa gitu ya. Jadi terjadi gempa kemudian terjadi tsunami. Contoh seperti di Aceh gitu ya, atau di Pangandaran. Nah, tetapi ada jenis tsunami lain itu yang disebabkan oleh aktivitas gunung api, namanya volcano tsunami gitu. Nah, yang jelas atau salah satu contoh real yang memang cukup dikenal gitu ya, itu adalah volcano tsunami Krakatau. Yang paling dekat 2018 gitu ya. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh itu di 1883 gitu ya, yang sangat dahsyat menyebabkan korban lebih dari 30.000 jiwa gitu ya. Nah, volcano tsunami itu akan timbul apabila ada aktivitas pada gunung api yang ada di laut gitu ya. Nah, kita coba klasifikasikan gunung api di laut itu menjadi dua paling tidak. Ada island volcano, ada submarine volcano, untuk memudahkan gitu ya. Submarine volcano atau gunung api bawah laut itu gunung api yang semua tubuhnya ada di bawah permukaan air laut. Nah, kemudian yang kedua, island volcano itu adalah gunung api yang sebagian tubuhnya ada di atas permukaan air laut. Nah, keduanya itu bisa memiliki bahaya volcano tsunami gitu ya. Nah, kalau kita bicara pada konteks Maluku dan sekitarnya, memang ada beberapa gunung api yang ada di laut gitu ya. Contohnya salah satunya Banda Api, kemudian Gamalama gitu ya. Kemudian ada juga Kibesi ya di selatan Gamalama. Nah, termasuk kalau kita tarik agak ke bawah gitu ya, di Banda, itu beberapa waktu lalu kami melakukan ekspedisi juga di Banda gitu ya. Ada beberapa gunung api bawah laut gitu ya. Misalkan ada New Yorker, ada Emperor of China gitu ya. Nah, memang pada konteks itu Maluku dan sekitarnya memiliki potensi bahaya lain selain potensi bahaya aktivitas gunung api yang biasanya terjadi di darat gitu ya. Nah, ketika kita bicara dengan terkait gunung api di laut, ya memang ada bahaya vulkanus tsunami. Nah, itu harus menjadi perhatian gitu ya, terutama bagi stakeholder terkait untuk mitigasi gitu ya. Kami pun sekarang sedang berusaha untuk banyak mengalihkan kegiatan riset di Indonesia bagian timur gitu ya, salah satunya terkait potensi vulkanus tsunami gitu. Nah, salah satu yang dilakukan adalah mengenali bahayanya, karakter gunungnya gitu ya, seperti apa potensi potensi-potensi yang kemudian nanti akan menyebabkan vulkanus tsunami seperti apa gitu ya. Kemudian melakukan pemodelan ketika fenomena tersebut terjadi akan seperti apa hasil pemodelannya gitu ya. Run off-nya kalau terjadi tsunami di pesisir itu seperti apa, nah, sehingga nanti bisa dimitigasi gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian juga sebenarnya ya, tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi stakeholder terkait gitu ya, karena memang ada catatan itu gitu ya. Contoh Gamalama pun ada riset rekan kami di Gamalama gitu ya. Sekarang sedang melanjutkan S3 di UGM, mengambil riset terkait aktivitas di Gamalama gitu ya. Nah, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ya ditemukan ada jejak-jejak tsunami, produk tsunami, yang kemungkinan itu disebabkan karena aktivitas gunung api. Nah, walaupun sejauh ini kami belum bisa memastikan sumber vulkanus tsunami tersebut dari gunung apa gitu. Apakah dari Ruang? Karena memang ada catatan sejarah vulkanus tsunami yang disebabkan akibat aktivitas di Ruang gitu ya. Nah, atau Gamalama dan sekitarnya gitu. Itu sedang kita kaji. Nah, tapi pada intinya memang ada potensi itu gitu ya. Nah, itu yang memang harus dicermati ya oleh masyarakat, mungkin oleh stakeholder gitu ya, pemerintah daerah gitu, ada potensi terkait itu gitu ya. Banda api pun karena dia ada di laut itu ada potensi seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang keberadaan gunung api laut itu ya, kita tidak hanya bicara tentang bahaya misalkan abu, piroklastik flow gitu ya, aliran piroklastik seperti yang

0: ada di gunung api di darat, tapi ya itu ada potensi vulkan tsunami gitu ya. Nah itu harus diwaspadai dan dimitigasi dengan baik.
1: Ya, baik. Gitu, Mas. Ya. Baik, Pak Dr. Aditya, kita sering mendengar istilah gunung api tidur. Nah, apakah gunung yang sudah lama tidak mengalami erupsi misalnya dapat tiba-tiba kembali aktif? Apakah ini bisa terbaca begitu, Pak Dr. Aditya, atau bagaimana, Pak Dokter?
0: Ya, nah itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Jadi kadang orang merasa aman ketika gunung api itu tidak menunjukkan gejala aktivitasnya gitu ya. Nah tapi padahal itu harus menjadi kewaspadaan, gitu. Karena semakin lama gunung api itu tidur, energi yang tersimpan di bawahnya akan semakin besar gitu. Nah sehingga ketika meletus itu akan sangat signifikan. Contoh Sinabung gitu ya, 2010 itu sudah sekian lama tidak menunjukkan aktivitasnya, kemudian meletus di 2010. Akibatnya letusannya sangat sangat dahsyat gitu ya. Nah contoh lain letusan Krakatau 1883 gitu ya. Kami belum memperoleh apa data yang menunjukkan itu secara langsung, tapi berdasarkan penelitian sebelumnya atau beberapa pernyataan para pakar gitu, memang ada indikasi sebelum letusan 1883 Krakatau itu mengalami fase tidur yang cukup panjang gitu ya. Sehingga ketika meletus di 1883 energinya sangat besar, kemudian erupsinya sehingga menjadi sangat sangat signifikan gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai gitu oleh kita. Nah untuk kalau ada pertanyaan bagaimana tanda-tandanya apakah bisa diamati, ya tentu bisa. Kita sangat bersyukur di zaman sekarang gitu ya, kita sudah punya instrumen yang cukup canggih gitu ya. PVMBG pun di setiap gunung aktif terutama gitu selalu memiliki pos pemantauan gitu ya, sehingga bisa memantau apabila ada peningkatan aktivitas gitu ya. Nah, ya tentu kalau misalkan gunung tersebut akan mulai aktif kembali, ada beberapa indikasi gitu ya dalam hal pemantauan yang bisa diamati, misalkan kegempaannya mulai naik gitu ya, kemudian suhunya mulai tinggi, sulfurnya gitu ya, gas-gas yang dilepaskan komposisi apa menjadi semakin tinggi gitu, hasil dari pemantauan instrumen yang ada di sekitar gunung, atau misalkan tadi pemantauan melalui drone dan lain sebagainya gitu ya, untuk melihat thermalnya gitu. Nah, itu tentu akan terlihat melalui pemantauan tersebut gitu ya, sehingga walaupun lama tidak mengalami aktivitas, tapi ketika ada peningkatan ya tentu akan terpantau gitu. Seperti itu.
1: Iya, jadi artinya bahwa teknologi masa kini seperti sensor, satelit, pemantauan satelit, maksudnya drone dan atau kecerdasan buatan sudah bisa dimanfaatkan dalam penelitian kebencanaan gunung api begitu ya, Pak Dokter ya?
0: Betul. Ya saat ini ya kita berada pada zaman yang memang sangat canggih ya dengan adanya AI, terutama contohnya di Krakatau saja kegiatan apa ada fenomena yang terjadi belakangan ya, pasca letusan tanggal 4 tanggal 5 itu, kalau kita dulu mengalami aktivitas seperti itu jarang ada masyarakat misalkan sipil biasa gitu yang kemudian bisa sampai pada tahap kita membuat suatu program yang bisa memantau misalkan pergerakan abu gitu secara mandiri dan cepat. Tapi dengan adanya AI sekarang kita bisa langsung membuat aplikasi gitu ya untuk pemantauan secara langsung gitu ya, dengan lebih cepat gitu. Nah tentunya itu akan mempermudah gitu ya. Kemudian teknologi-teknologi seperti drone itu tentunya sudah banyak sekali dimanfaatkan termasuk di Indonesia sendiri gitu ya. Contohnya PVMBG pun sekarang sudah memiliki drone yang dirakit oleh internal PVMBG sendiri gitu, dilengkapi dengan berbagai sensor sehingga ketika melakukan pemantauan itu biasanya digunakan gitu ya untuk melihat bagaimana morfologi gunung api, kemudian untuk melihat bagaimana anomali termalnya gitu ya dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya itu memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi sesuatu kondisi yang memang harus kita manfaatkan gitu ya, perkembangan-perkembangan tersebut. Ya. Salah satunya ya pada bidang kebencanaan.
1: Iya, baik. Begitu, Mas. Ya, baik, Pak Dr. Aditya, ini dalam konteks Maluku yang 92% kurang lebih itu adalah laut. Nah, apakah sistem peringatan dini yang saat ini mungkin sudah disiapkan dapat menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil yang akses transportasi, komunikasi, dan mungkin informasinya terbatas begitu, Pak Dokter? Dan apa yang harus diperkuat oleh pemerintah dan masyarakat begitu, Pak Dokter?
0: Ya, tadi kalau kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, tentu kalau kita bicara tentang daerah pesisir gitu ya, nah salah satu yang memang menjadi bahaya itu bukan tsunami. Nah salah satu yang harus diperkuat itu adalah ya sistem peringatan yang kemudian dilengkapi dengan pemantauan sea level ya, salah satunya. Itulah itu mungkin harus lebih di perbanyak gitu ya, supaya bisa menjangkau seluruh daerah yang berpenghuni gitu ya, seluruh pulau yang berpenghuni. Nah salah satu yang kami kembangkan di BRIN pun di koordinator oleh rekan saya gitu ya di BRIN, itu kami mengembangkan alat pemantauan sea level gitu ya, yang salah satu aplikasinya itu di Krakatau gitu. Jadi kami pasang alat monitoring tersebut gitu ya, itu tentu melalui kerjasama dengan berbagai pihak ya, dengan BMKG, dengan KKP, dengan instansi yang lain gitu ya. Kami pasang monitoring tersebut sehingga saat ini pun kami bisa memonitor gitu bagaimana perkembangan anomali atau perubahan air laut yang bisa dipengaruhi oleh aktivitas Krakatau gitu ya. Nah sehingga ketika ada anomali gitu ya, itu bisa langsung terekam pada sistem BMKG, kemudian ada peringatan dini gitu ya ke pesisir. Nah itu mungkin harus diperkuat ya. Pertama, kalau kita bicara tentang bahaya vulkan tsunami. Nah yang kedua, ini mungkin yang memang harus menjadi perhatian yang PR bersama. Bagaimana kita menyusun jalur evakuasi pada area-area gitu ya, pulau-pulau berpenghuni memang sangat dekat dengan sumber, dengan gunung api gitu ya. Dan misalkan contoh Gama Lama gitu ya, itu kan di pulau tersebut ada penduduk, ada juga gunung apinya gitu ya. Sehingga ketika letusan terjadi gitu ya, misalkan arah letusan yang menuju ke area pemukiman, itu kan jadi PR ya untuk evakuasinya. Area mana yang cukup aman, kemudian apakah harus evakuasinya pindah ke pulau yang lain gitu, itu menjadi PR memang. Dan itu harus dipetakan dengan baik gitu ya, agar keselamatan warga tetap terjamin gitu. Itu menjadi PR, dan termasuk itu juga menjadi diskusi kami gitu ya di kelompok riset, bagaimana kita bisa memberikan insight gitu ya, terkait penentuan jalur evakuasi bagi rekan-rekan penduduk yang memang ada di pulau yang mungkin cukup jauh gitu ya dari pulau-pulau besar lain yang berpenghuni gitu.
1: Iya, baik.
0: Itu maksudnya itu harus bahas lebih lanjut gitu ya oleh pemerintah daerah atau stakeholder terkait gitu. Paling tidak dalam hal dua hal itu, yeah. Peringatan dini terkait bahaya vulkan tsunami, kemudian yang kedua bagaimana menyusun jalur evakuasi yang tepat bagi penduduk yang ada di pulau-pulau yang cukup terpencil gitu.
1: Ya baik Pak Dokter, jika suatu saat status aktivitas gunung api di Maluku misal katakanlah gunung api Banda itu dia meningkat, nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di satu jam pertama begitu, Pak Dr. Aditya, setelah mereka menerima informasi resmi begitu, kira-kira apa yang jangan sampai nanti terjadi kesalahan yang mungkin bukannya mendatangkan berkah, bahkan justru mungkin mendatangkan bencana atau risiko yang lebih besar begitu, Pak Dokter?
0: Ya, oke. Pertama, tentunya ketika ada peningkatan status, itu secara otomatis PVMBG dan stakeholder terkait pasti akan melakukan koordinasi, gitu ya, terutama dalam hal evakuasi dan lain-lain, gitu ya. Nah, sehingga ketika terjadi penekanan status, itu kemungkinan besar stakeholder terkait akan kemudian menyusun langkah-langkah mitigasi yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga kalau dari saya pribadi, masyarakat tetap harus tenang dan mengikuti himbauan yang kemudian diberikan oleh pemerintah, gitu ya, oleh BPBD, BNPB atau PPMBG, gitu ya, atau pemerintah daerah terkait, gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan, gitu. Nah, termasuk mungkin langkah-langkah mitigasinya ke depan juga akan disampaikan, misalkan ketika terjadi aktivitas nanti jalur evakuasinya seperti apa, gitu ya, harus kemana, pengungsian di mana, kemudian termasuk evakuasi yang dilakukan ketika peningkatan statusnya sudah signifikan, misalkan pada level 3 atau level 4, gitu, itu pasti akan diinfokan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi yang dilakukan berbagai pihak, gitu, dengan didasarkan data-data yang ada, gitu. Jadi kalau menurut kami, ya cukup masyarakat tenang, kemudian mengikuti himbauan yang ada dari pemerintah. Dan sebenarnya baiknya memang dari jauh-jauh hari itu kita sudah sudah melakukan salah satu langkah mitigasi, gitu ya. Salah satunya misalkan dengan membuat jalur evakuasi, gitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas atau letusan, gitu ya, atau misalkan peringatan dini tsunami ada, gitu, nah, masyarakat tahu harus kemana, gitu ya. Nah, cukup dengan mengikuti jalur evakuasi tersebut. Nah, sehingga memang masyarakat pun bisa bergerak secara mandiri, gitu. Mungkin itu, Mas. Jadi jauh sebelum erupsi memang harus kita lakukan hal mitigasi tersebut, pembuatan jalur evakuasi dan lain-lain. Dan mungkin menjelang ketika peningkatan status dan menjelang erupsi misalkan, ya pemerintah daerah sudah pasti akan melakukan langkah mitigasi yang short term mitigation, gitu ya, dengan misalkan memberikan himbauan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, dan itu harus diikuti. Itu mungkin, Mas, kurang lebih gambaran.
1: Iya, Pak Dokter, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat ya. Ini juga ada yang sering merasa khawatir. Ini soal apa ya? Soal jalur erupsi misalnya. Kalau kita lihat misalnya di Pulau Gunung Api Banda itu jalur erupsinya kan dari dulu tuh dia menghadap ke utara kalau tidak salah. Dia ada beberapa pulau kecil sehingga pemukiman penduduk kan berada di selatan. Nah, di lama-lama juga begitu. Arahnya ke utara sehingga di sebelah selatannya itu penuh dengan penduduk. Nah, apakah tidak ada peluang begitu bahwa mungkin akan terjadi sebaliknya begitu? Atau memang nanti akan seperti begitu terus begitu, Pak Dokter?
0: Ya. Nah, kalau menurut pandangan kami, gitu ya, peluang adanya perubahan atau perubahan jalur dampak dari produk erupsi, gitu ya, ada kemungkinan bisa berubah, gitu ya. Walaupun memang peluangnya tidak terlalu besar, gitu. Karena contoh seperti ini, ketika terjadi saya ambil contoh misalkan di Semeru, gitu ya. Ketika terjadi awan panas guguran, dia akan cenderung melewati area atau jalur yang memang sudah terbentuk, gitu ya. Nah, jalur yang sudah terbentuk sejauh ini, gitu, sampai sekarang, itu adalah salah satunya di Curah Kobokan namanya. Jadi jalur sungai dulunya, gitu ya. Nah, sehingga ketika dia terjadi erupsi, dia cenderung terus ke sana, gitu ya, arahnya. Nah, karena memang jalurnya sudah terbentuk di sana, gitu. Tapi apakah bisa terjadi perubahan? Bisa saja, gitu ya. Contohnya misalkan ketika 2021, gitu ya, ada sedikit perubahan jalur awan panas, gitu ya, dibandingkan dengan apa yang ada di peta KRB kalau tidak salah, gitu ya. Walaupun tidak terlalu signifikan, gitu ya, karena ada beberapa hal mungkin yang secara morfologi mempengaruhi itu, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dibuat KRB yang baru disesuaikan dengan karakteristik persebaran produk tersebut, gitu. Jadi ada kemungkinan. Nah, itulah mungkin juga dilakukan oleh PVMBG gitu ya, memetakan jalur erupsi gitu ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu tentu didasarkan oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama dari sejarah erupsi yang sudah terjadi gitu ya, karakteristik persebaran produknya seperti apa gitu ya. Yang kemudian yang kedua kondisi morfologi gitu ya, saat ini seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memetakan arah persebaran produknya gitu ya. Nah, ini saya rasa peta-peta yang dibuat oleh PVMBG sudah didasarkan oleh hal tersebut gitu ya. Nah, sehingga ketika dibuat KRB misalkan, peta kerawanan bencana, sudah mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, itu saya rasa salah satu hal yang mungkin harus dilihat juga gitu ya, terutama bagi penduduk yang ada di sekitar gunung api gitu ya. Sebenarnya gambaran KRB di daerah masing-masing seperti apa gitu. Apakah daerah atau pemukiman penduduk itu ada di daerah yang rawan gitu ya, atau tidak gitu, itu mungkin harus dievaluasi juga gitu ya. Nah, tapi apakah kemungkinan ada perubahan jalur itu ada, bisa jadi gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kami balik lagi, ketika terjadi peningkatan aktivitas ada himbauan dari PVMBG gitu ya, atau stakeholder terkait, itu harus dipatuhi, karena pasti PVMBG pun melihat gitu ya, ketika akan membuat himbauan, melihat situasi juga, apakah kemungkinan apa aktivitas yang terjadi gitu ya, persebaran produknya masih sama dengan apa yang ada di peta gitu ya, di KRB, atau ada kemungkinan perubahan jalur dengan mempertimbangkan banyak faktor tadi gitu ya. Baik. Jadi terkait hal itu ya, mungkin balik lagi kita harus senantiasa mengikuti himbauan dari stakeholder terkait.
1: Iya, baik Pak Dokter, selain erupsi kita tahu gunung api juga dapat memicu lahar, guguran material, abu vulkanik, hingga gangguan terhadap sumber air dan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, risiko mana yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat begitu Pak Aditya, agar mereka tidak, jangan sampai airnya sudah tercemar tiba-tiba mereka minum, nah ini kan juga berbahaya begitu Pak Dokter Aditya.
0: Ya, ya betul. Nah, tentu semua faktor ya harus di, semua risiko harus diperhatikan. Ya betul. Ketika terjadi letusan, material yang dihasilkan, terutama abu ya, kalau mungkin pendengar dan rekan-rekan sekalian itu mengikuti pemberitaan yang ada sekarang terkait Krakatau, tentu melihat banyak gitu ya hasil pengamatan cepat dari abu yang dihasilkan dari Krakatau itu dalam hal morfologi tajam gitu ya, kemudian dalam hal karakteristik kandungan kimianya mengandung unsur-unsur yang memang ketika dia masuk ke air itu bisa menyebabkan airnya menjadi lebih asam gitu ya misalkan. Nah, itu harus diperhatikan, karena memang ketika itu bercampur dengan sumur misalkan gitu ya, kemudian akan mencemari gitu. Nah, faktor-faktor atau risiko tersebut tentu harus diperhitungkan semuanya gitu ya. Jadi ketika terjadi letusan ya, baiknya memang pertama itu harus mengikuti himbauan gitu ya, menyelamatkan diri dari risiko langsung terdampak oleh produk gitu ya, apakah awan panas gitu ya, kemudian lahar gitu ya. Nah, kemudian setelahnya ya tentu harus memperhatikan ketika misalkan air yang biasa dikonsumsi di sumur itu tercemar ya, harus harus berhati-hati gitu ya. Karena kalau misalkan sudah terlanjur tercemar dengan komponen-komponen yang tadi saya berikan gambarannya, itu akan berdampak cukup signifikan pada tubuh gitu ya. Contoh kalau abu saja misalkan, kita bicara tentang morfologi yang tajam-tajam itu ya, kalau kita minum misalkan air yang kotor kontaminasi dengan itu, atau di udara pun ketika kita bernapas gitu ya, tidak menggunakan masker kemudian menghirup abu, itu kan kita bisa bayangkan gitu, sesuatu yang runcing seperti gelas yang pecah gitu kemudian masuk ke dalam paru-paru gitu, tentu akan bahaya gitu. Jadi tolong mungkin ya, catatannya semua risiko harus selalu dijadikan catatan dan harus diperhatikan gitu.
1: Iya, baik. Baik, Pak Dr. Aditya, terakhir apa pesan dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN kepada masyarakat Maluku yang hidup berdampingan dengan gunung api? Bagaimana agar kita bisa mengubah cara pandang dari sekedar takut terhadap gunung api menjadi masyarakat yang memahami, mengenali tanda bahaya dan siap hidup berdampingan dengan risiko bencana begitu. Pak Aditya, waktunya ada kurang lebih 2 menit, silakan Pak Dr. Aditya.
0: Ya baik, pendengar dan rekan sekalian, memang ini kita harus sadari bahwa kita itu hidup berdampingan dengan gunung api gitu ya. Nah, dan kasarnya mungkin kalau saya bisa bilang kita itu sebenarnya numpang gitu ya. Kita masyarakat mungkin baru berusia 60 tahun gitu ya, 70 tahun atau mungkin ada yang 100 tahun, tapi gunung api di sekitar kita itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun gitu ya. Nah, jadi secara hierarki ya mereka ada duluan gitu ya, dan kita menumpang. Nah, oleh sebab itu kita yang harus mungkin menyesuaikan diri gitu ya dengan mereka. Selalu yang menjadi catatan itu ketika kita misalkan atau stakeholder terkait melakukan berbagai program mitigasi gitu ya, membuat KRB, kemudian ketika ada peningkatan status, ada himbauan, nah, mungkin ada beberapa yang kadang oknum yang tidak mematuhi, nah, itu yang harus diwaspadai gitu ya. Hidup berdampingan itu bukan berarti kita bisa apa seenaknya gitu ya, dan tentu harus tadi balik lagi, kita yang menumpang kita harus menyesuaikan diri ketika gunung berperilaku seperti itu, dan himbauannya untuk menyesuaikan diri seperti ini ya kita harus mengikuti gitu ya. Tapi di lain pihak ya memang tadi seperti dibahas di awal, gunung api itu tidak hanya menimbulkan bahaya tapi juga mempunyai berkah di dalamnya gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, bahayanya kita coba mitigasi dengan baik gitu ya, supaya ketika terjadi ya keselamatan yang menjadi prioritas utama gitu. Itu saja mungkin Mas ya, yang bisa saya sampaikan.
1: Ya baik, terima kasih Pak Dr. Aditya Pratama, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Terima kasih Pak Adit, Pak Dr. Adit sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya.
1: Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini dengan topik memahami aktivitas gunung api bersama narasumber kita Dr. Aditya Pratama dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Saya Uya Abdullah Rima, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia.
3: Dari apa melukisikan situasi masyarakat dalam
4: kondisi ini?
3: Pilih
5: aspirasi Maluku.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan